0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.

0: dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
1: Kebakaran hutan dan lahan, Karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi Karuta. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
0: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
1: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
2: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air. Jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
1: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Lusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: kembali lagi di Jakarta Pagi ini pendengar 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang ada di luar kota begitu. Pak Anggian Ahsan yang ada di Medan, selamat pagi. Katanya kemerdekaan bukanlah tanda untuk menghentikan perjuangan, melainkan tanda untuk terus melanjutkan perjuangan dengan tekad yang lebih kuat, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Terima kasih untuk Pak Anggian Ahsan yang ada di Medan. Kalau di tempatnya Pak Anggian, ada lomba-lomba apa aja tuh Pak Anggian? Boleh juga silakan diinformasikan ya di 0811 7972 7912. Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin mau menuju ke seputaran Monas mungkin, atau ke arah HI ya, Sarina dan sekitarnya, ini ada kabar gembira karena hari ini transportasi umum itu tarifnya adalah Rp8 saja. Transjakarta, LRT Jakarta, MRT Jakarta, kemudian juga bahkan KRL Jabodetabek ya, KRL Jabodetabek juga tarifnya spesial hari ini hanya Rp8 saja. Jadi buat Anda yang mau jalan-jalan, ya udah mendingan pakai ini aja, pakai transportasi umum, karena mungkin hari ini ada pengalian-pengalian arus, atau mungkin ada ada kepadatan-kepadatan di titik-titik tertentu ya. Apalagi kalau mungkin Anda tujuannya adalah mau ke seputaran Monas, jadi paling enak kalau menggunakan transportasi umum gitu ya. Dan kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, ada Mbak Siti Fadila. Selamat pagi Mbak Siti Fadila, silakan untuk informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum mencapai 0,5 meter terjadi pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat, dan sekaligus kami ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Siti Fadila, selamat pagi, selamat kembali bertugas.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini ya. Untuk Anda yang mau merasakan suasana kemerdekaan 17 Agustus ini, ada banyak acara seru ya yang digelar hari ini. Di antaranya adalah ada pesta rakyat begitu di Monas, kemudian juga ada berbagai macam perlombaan. Dan yang seru juga ini ya, hari ini transportasi umum tarifnya adalah Rp8 untuk komuter lain atau KRL Jabodetabek, kemudian juga untuk TransJakarta, kemudian juga untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan juga TransJakarta. Jadi buat Anda yang hari ini mungkin mau jalan-jalan di seputaran mau ke seputaran Monas, kemudian juga Sarina dan juga Bundaran HI, itu bisa menggunakan transportasi umum ya. Dan nanti pendengar, kami juga akan menyiarkan upacara detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka yang menurut jadwal ini akan berlangsung mulai pukul 9.25. Dan yang jelas untuk hari ini akan ada banyak acara seru juga yang bisa Anda ikuti, pendengar. Dan Anda pun juga pagi hari ini mungkin yang di rumah begitu ya, lagi ada banyak perlombaan-perlombaan bersama dengan warga di sekitar Anda, apalagi buat Anda yang jadi ini nih, jadi panitia gitu ya. Udah ribet dari beberapa minggu yang lalu tentunya, tapi kemarin sudah mulai nyicil, ada perlombaan yang sudah mulai digelar gitu ya. Hari ini mungkin ada lanjutannya lagi. Biasanya final-finalnya tuh, yang kemarin ada lomba bulu tangkis, mungkin ada lomba voli, ada sepak takraw, ada apalagi tuh yang seru-seru yang biasanya butuh waktu yang panjang ya. Catur juga mungkin atau apalagi. Mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan lancar. Yang punya informasi tentang lomba-lomba seru yang ada di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 912.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyiapkan sekitar 600 ribu porsi kuliner gratis yang terdiri atas 400 ribu porsi makanan dan air mineral serta 200 ribu porsi minuman manis. Adapun dari 780 pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta yang ikut meramaikan Pesta Rakyat, 470 diantaranya merupakan penyedia makanan dan sisanya yakni 310 penyedia minuman. Informasi berikutnya, pendengar, PT Transportasi Jakarta mengoperasikan 6 rute pada pukul 5 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Iwardani dalam keterangan resminya minggu kemarin menyampaikan keenam rute itu yakni 1B dari Stasiun Palmerah menuju ke Transport Hub Duku Atas, 1H dari Tanah Abang menuju ke Stasiun Gondang Dia, kemudian 1P dari Senen ke Blok M, 1R dari Senen menuju ke Tanah Abang, 4C dari JIEP menuju ke Bundaran Senayan, 6A dari Ragunan menuju ke Balai Kota via Kuningan, dan 6B dari Ragunan menuju ke Balai Kota via Semanggi. Rute-rute tersebut biasanya beroperasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya, dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Jakarta pagi ini mendengar edisi tanggal 17 Agustus 2026 tepat 81 tahun peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk Anda yang hari ini berencana untuk menikmati rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, ada satu hal yang perlu diperhatikan terutama adalah tentang mobilitas begitu ya. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum karena sejumlah kawasan diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan khususnya yang mau atau tujuannya adalah sekitaran Monas, Sudirman Tamrin, HI sampai dengan Duku Atas. Dan kepadatan ini diperkirakan adalah mulai terjadi sejak pagi tadi ya. Untuk Anda yang tetap bawa kendaraan pribadi, polisi menyarankan untuk manfaatkan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan, ada cukup banyak. Kemudian Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi publik, apalagi hari ini tarifnya Rp8 ya. Beberapa kawasan yang disiapkan untuk kantong parkir diantaranya adalah di Monas, di Irti, kemudian juga ada di kawasan Kemayoran dan Ancol, serta juga di kawasan GBK dan GBK Aldiron. Jadi kalau hari ini Anda ingin ikut meramaikan, ada pesta rakyat ya di Monas begitu, di mana tadi disiapkan ada 600 ribu hidangan kalau nggak salah, ini gratis semuanya. Jangan lupa juga untuk mengecek waktunya, kemudian juga karena transportasi umum hari ini kan lagi tarif spesial gitu ya, pasti juga akan ramai sekali di sana. Jangan lupa hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa juga untuk bawa bekal ya, tumbler minum tuh jangan lupa, karena memang kondisi cuacanya juga lagi panas hari-hari ini. Jadi jangan sampai nanti niatnya mau seru-seruan, niatnya mau seneng-seneng, tapi yang terjadi malah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bekalnya jangan lupa disiapin untuk Anda, apalagi yang sekarang ini masih ada di rumah, baru akan menuju ke pusat-pusat keramaian yang ada di Jakarta.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar, ada perlombaan-perlombaan apa nih? Kalau kemarin saya lihat di lingkungan sekitar RT saya ya, kemarin ada cukup banyak lintasan, kayaknya ada 6 atau 7 lintasan gitu. Karena memang saya tinggal di Kebon Sirih dan di situ ada banyak sekali RT-RT yang ada di sana ya. Sebenarnya kawasannya tuh nggak terlalu gede, cuman karena mungkin padat gitu ya. Jadi ada berapa RT kemarin yang saya lihat lintasannya tuh? Lombanya macam-macam. Ada yang apa sih namanya, pentung plastik lagi, balon yang ada isinya air, terus juga ada balap karung dan lain sebagainya. Memang ini perlombaan-perlombaan klasik begitu ya, tapi kalau mungkin di tempat Anda ada perlombaan-perlombaan yang mungkin out of the box, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan informasinya kayak gimana, lomba apa yang seru di sana, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912, sambil Anda menginformasikan juga, atau mungkin Anda punya harapan apa untuk negeri kita tercinta Indonesia ya. Bu Eca Hamid, selamat pagi Bu Eca Hamid, katanya Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Selamat beraktivitas di Jakarta pagi ini katanya. Salam sehat selalu, amin. Terima kasih ya. Kemudian juga Bu Iren, selamat pagi. Kalau saya ada rencana liburan ke Monas naik KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta, harganya Rp8 edisi spesial HUT Kemerdekaan. Selamat peringati HUT ke-81 RI. Mari isi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik melalui kerja keras, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih ya. Kemudian juga ada Bang Jo. Halo Bang Jo. Happy Independence Day Pro 1 dan juga Mas Farid, itu naik transportasi umum cuma Rp8. Iya betul. Jadi Transjakarta, KRL pun juga, KRL Jabodetabek ya, hari ini pun juga Rp8. Dan kemudian MRT Jakarta, LRT Jakarta, itu juga semuanya Rp8. Jadi ayo buat Anda yang mau jalan-jalan ke kawasan-kawasan tertentu yang ada di Jakarta, boleh silakan Anda menggunakan transportasi umum, hanya Rp8 saja khusus hari ini.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ine, ayo masuk-masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di tempat Anda pendengar, ada lomba yang unik-unik apa gitu ya, yang seru-seru apa gitu. Kalau tadi kan di Terminal Kalideres ada lomba narik bus untuk ibu-ibu yang ada di sana kan, itu kan kayak seru gitu. Kalau di tempat Anda bagaimana? Ada perlombaan yang enggak biasanya enggak? Kalau misalnya ada, boleh di-share di 0811-797-7912. Salah satu destinasi favoritnya warga Jakarta dan sekitarnya, pendengar, kalau lagi liburan kayak begini adalah ke Ancol. Apalagi hari ini masuk Ancol itu gratis, pendengar. Jadi tanggal 17 Agustus, hari ini, kawasan Ancol menghadirkan berbagai kegiatan untuk merayakan kemerdekaan. Salah satu yang menarik adalah tiket masuk ke kawasan Ancol ini digratiskan untuk masyarakat pada momen perayaan kemerdekaan dengan ketentuan yang berlaku. Dan gak cuma itu aja, karena suasana kemerdekaan juga di sana diramaikan dengan berbagai macam kegiatan ya, termasuk juga ada panjat pinang kolosal yang menjadi salah satu acara khas dalam rangkaian perayaan di Ancol sana. Jadi buat Anda yang mungkin mau merayakan kemerdekaan bersama dengan keluarga Anda, menikmati suasana perayaan yang luar biasa ini ya di Ancol, pendengar, hari ini tiket masuknya gratis dan juga ada perlombaan-perlombaan yang bisa Anda ikuti juga mungkin di sana ya. Jangan lupa juga yang mau ke Monas, yang mau ke Sarinah, yang mau ke AI, karena juga nanti akan ada pagelaran atau konser musik di sana. Enaknya kalau Anda hari ini menggunakan transportasi umum ya, karena memang hari ini tarifnya hanya 8 rupiah saja.

0: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar satu jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah novel yang menceritakan perjuangan tiga anak Belitung yang tinggal di sebuah kampung Melayu. Mereka berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Meskipun mereka hidup di tengah kemiskinan, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Mereka tetap punya semangat yang membara, semangat yang tak bisa diredam oleh siapapun untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Sang Pemimpi itu adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Bagi mereka, mimpi adalah energi untuk kehidupan mereka yang sekarang guna meraih masa depan yang mereka cita-citakan. Novel ini menceritakan kisah menarik dari kehidupan Ikal, Arai, dan Jimron dalam mewujudkan mimpi mereka. Semua kisahnya tersaji dalam 18 mozaik yang tidak terlalu panjang. Ada beberapa kisah yang menggugah, namun ada juga beberapa kisah yang lucu. Seperti pada mozaik bioskop yang menceritakan kenakalan Ikal dan kedua sahabatnya. Selain itu, di sela-sela kisah ketiga pemimpi yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi, pembaca juga akan disuguhi potret landscape Pulau Belitung lengkap dengan kondisi sosialnya. Novel Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari tetralogi Laskar Pelangi. Akan tetapi, di dalam isi cerita novel Sang Pemimpi tidak menceritakan tentang anggota Laskar Pelangi yang selalu sama. Keunggulan yang ada pada novel Sang Pemimpi karya Andre Hirata ini terletak pada penggunaan gaya bahasa kepenulisan yang khas seperti halnya pada novel sebelumnya, yakni Laskar Pelangi. Dalam novel ini juga menyajikan tentang pesan moral yang kuat, yaitu beranilah bermimpi dan berjuang untuk meraihnya. Novel ini juga mengandung nilai-nilai moralitas dan sosialisme dengan alur cerita yang menarik hingga mudah dimengerti dan menginspirasi bagi pembaca. Keseluruhan dari novel ini sangat baik untuk dibaca oleh semua kalangan karena memuat nilai-nilai positif diantaranya pantang menyerah, gigi, berani menetapkan target, berani bermimpi, mengajarkan dedikasi, dan masih banyak hal positif lainnya. Andre Hirata memang pintar memberikan pesan bagi para pembaca melalui untaian kalimat yang memberikan semangat untuk bercita-cita setinggi angkasa, mengetuk pintu hati bahwa masih ada jalan di setiap kesulitan. Nasihat dan pesan moral ini dia selipkan di setiap potongan cerita. Novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, terbit Oktober 2009.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

masih di Jakarta pagi ini, pendengar saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Dan nanti juga kami akan menyiarkan upacara detik-detik proklamasi. Kalau menurut jadwal ini akan berlangsung sekitar pukul 9 lewat 25. Jadi buat Anda yang menantikan begitu ya, atau mungkin buat Anda yang mau nonton langsung ke kawasan Istana Merdeka ya, karena tadi juga ada kirap dari kawasan Monas menuju ke Istana Merdeka. Mungkin Anda mau menginformasikan kondisinya saat ini, Anda ada di titik mana, kemudian apa yang sudah Anda saksikan pagi hari ini, karena memang karena hari ini juga ada bazar atau pasar murah begitu ya, kemudian juga ada sajian-sajian gratis. Ini dari tadi malam bahkan ini sudah banyak orang-orang yang sudah memenuhi jalan-jalan di sekitaran Monas dan juga Istana Merdeka. Untuk Anda pendengar, masih kami tunggu gabungnya untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, termasuk juga ada lomba-lomba seru apa nih yang digelar di sekitar tempat tinggal Anda. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun, belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
4: Kita lanjutkan Jakarta pagi ini. Pendengar, kali ini kami hadirkan cek fakta untuk mengecek informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, karena belum tentu semuanya benar ya. Salah satunya ada hoax yang beredar yang menyebutkan katanya bendera merah putih dirobek di Monas menjelang HUT ke-81 RI. Jadi ini memang ada unggahan di Instagram gitu ya. Narasinya mengklaim bahwa bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas ini robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan ini memperlihatkan bendera yang ukurannya besar di tiang Monas yang kemudian terbelah menjadi dua, di mana bagian merahnya kemudian terbawa angin sampai jatuh ke tanah, sementara bagian putihnya masih berada di tanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik

0: Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa Pika begitu?
6: Emang kenapa lu?
7: Mau pinjam mana kan?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saya tembak kamu.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, mendengar saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Dan kita juga masih menjelang bersama ya, peringatan detik-detik proklamasi menurut jadwal ini akan berlangsung sekitar pukul 9.25. Dan untuk Anda pendengar, ada informasi tentang rute Transjakarta yang hari ini ada sedikit perubahan ya. Transjakarta mengubah sejumlah rute layanan karena rekayasa lalu lintas selama perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia hari Senin 17 Agustus ini. Penyesuaian terutama berlaku untuk rute yang melewati kawasan Monas tentunya, kemudian Balai Kota, dan juga jalan-jalan yang terdampak rekayasa lalu lintas. Kalau informasinya ini sudah disampaikan melalui akun Instagram @info_tj begitu. Selain perubahan rute, Transjakarta juga mengubah jam operasional 7 rute pada tanggal 17 Agustus ini. Ketujuh rute tersebut hanya beroperasi dari pukul 5 sampai dengan pukul 18. Ini yang mengalami pengalihan atau perubahan jam operasional itu adalah rute 1B ya, dari stasiun Palmerah menuju ke Transport Hub Duku Atas, kemudian 1H dari Tanah Abang menuju ke stasiun Gondangdia, 1P dari Senen menuju ke Blok M, kemudian 1R dari Senen ke Tanah Abang, 4C dari JIP ke Bundaran Senayan, kemudian 6A dari Ragunan ke Balai Kota via Kuningan, dan juga 6B dari Ragunan menuju ke Balai Kota via Semanggi. Ini untuk rute-rute yang hari ini hanya beroperasi sampai dengan pukul 18. Kemudian juga ada rute 1 Blok M Kota mengalami perubahan pada pukul 7.30 sampai dengan 11.30 dan juga 16.30 sampai dengan 23. Ini sehubungan dengan upacara yang berlangsung ya, sore juga nanti ada penurunan bendera. Dan bus akan dialihkan melalui koridor 13 dan koridor 9. Di mana dalam perjalanan ini bus tetap melayani halte Tegal Mampang, Rawa Barat, Pasar Santa, Tegal Parang, Widya Chandra, Telkomsel, Denpasar, sampai ke Simpang Kuningan. Tapi selama perubahan rute, bus tidak melayani halte dari Monumen Nasional sampai dengan halte Masjid Agung ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga masih ingin share informasi seputar perayaan kemerdekaan di tempat Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7977912.

0: suasana merah putih kerasa di mana-mana nih. Jadi ingat, kemerdekaan itu bukan sekedar perayaan kan?
1: Ih, betul banget tuh Kak Nia. Maknanya itu kan ada di setiap langkah kita. Seperti bekerja dengan jujur, terus saling menghargai, dan juga memberi manfaat untuk sesama.
0: Bener banget. Karena Indonesia yang berdaulat dibangun oleh rakyat yang percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
1: Cakep. Indonesia yang adil itu kan lahir saat setiap orang mendapat kesempatan untuk berkarya. Terus, Indonesia yang makmur itu tumbuh dari semangat kerja keras serta gotong royong tuh.
0: Betul. Dan juga perayaan HUT RI jadi pengingat, perjuangan belum selesai. Sekarang giliran kita nih mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian.
1: Jadi apapun profesinya, setiap kontribusi kita itu berarti untuk masa depan Indonesia tuh Kak.
0: Mari maknai peringatan HUT Republik Indonesia dengan semangat berkarya dan bersatu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama pendengar peringatan detik-detik proklamasi akan kami siarkan langsung dari Istana Merdeka. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga masih kami tunggu tentunya ya. Di 08.11.797.7912. Informasi seputar perayaan Hari Kemerdekaan di tempat Anda seperti apa, ada perlombaan-perlombaan seru apa. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang ini lagi ada di jalan begitu ya. Kalau Anda ingin menginformasikan terkait dengan kondisi trafik, apalagi buat Anda yang menggunakan transportasi umum, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08.11.797.7912.

Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.

0: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama menjelang peringatan detik-detik proklamasi ya, yang akan kami siarkan langsung dari Istana Merdeka. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Istana Merdeka Jakarta dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi, setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
1: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya, di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Memberikan
1: persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk Paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Haria Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan teks proklamasi yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Iwan Cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: كان الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعمين، حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم عليه. يا الله يا حميد، puji syukur kami panjatkan kehadiratmu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolonganmu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini
1: ya.
2: Sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta
1: ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan. Bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
1: 7 hari.
2: Untuk ya. Mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya. Ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya. Lurus menuju ke arah podium ya.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
2: ya.
1: Yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merah putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium ya. Sang merah putih
1: ya.
2: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan kemudian ya. Pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga ya. Pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
2: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah
1: ya.
2: Hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
2: 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu. Kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
2: Betul.
1: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung ya. Sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan
1: ya.
2: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan ya. Kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsya.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diawali apit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar sempurna.
3: Bendera siap! Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih. Hormat Sang

0: 报告，三家大。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga iya. Sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini enggak ada duanya.
2: Enggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pada pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Udah. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera Indonesia besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk yang di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
5: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Merdeka dulu deh ya. Roli Huta Hayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Setelah tadi kita bergabung bersama dengan Programa 3 untuk upacara detik-detik penaikan bendera ya dari Istana Merdeka, kita kembali lagi ke Pro 1 di Jakarta siang ini. Saya akan temani Anda di tanggal 17 Agustus 2026 ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar Pro 1? Ini kayaknya sih semua lagi pada sibuk lomba ya. Tadi pagi kebetulan saya juga setelah 17 tahun tidak upacara, hari ini upacara nih di kantornya RRI. Seru sekali bersama dengan rekan-rekan lainnya. Banyak yang pakai atribut dan juga nuansa daerah juga pendengar Pro 1 ya. Dan abis itu kita lomba kecil-kecilan deh di Pro 1. Seru. Nanti ya kalau videonya udah tayang, tolong di like dan di repost ya pendengar Pro 1. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda ya, karena kebanyakan sih pasti libur ya. Untuk Anda yang gak kerja di media mungkin, atau mungkin ada tim operasional lainnya yang harus dijaga gitu, shift-shiftan ya. Semangat semuanya, semangat. Kemudian mungkin hari ini yang liburan mau menikmati berbagai macam promo di mall, karena biasanya banyak promo pakai nama atau mungkin promo 17-an gitu ya. Seru. Gimana nih kegiatan Anda yang udah ikutan lomba, yang udah selesai lomba? Boleh loh update-update pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912. Ini ada Bapak Suranto di Malang yang mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suranto. Bagaimana nih kemeriahan di Malang 17-an? Boleh loh update-update ke saya ya. Untuk Anda juga boleh ikutan update, baik itu informasi lalu lintas, cuaca, atau mungkin keseruan lomba di tempat Anda ya. Nanti boleh kirim foto-fotonya, siapa tahu ada yang jadi juara atau menang door prize. 0811 7972 7912.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayyan menemani di Jakarta siang ini pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, saya suka sekali nih nontonin air show ya. Aku adalah anak-anak yang agak sedikit katrok gitu. Jadi kalau ngeliat ada pesawat, apalagi ini sekarang atraksi udara HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Ya, ada 81 pesawat dan juga helikopter dari TNI yang sedang atraksi saat ini. Jadi saya juga sedang sambil menonton ya. Wah, seru banget, seru keren. Keren banget bisa ada di situ. Dan memang dari beberapa minggu kebelakangan ini kan latihannya pol-polan ya. Jadi lewatin kantor juga sering banget tuh ngedengar ada pesawat latihan. Dan saat ini juga sedang melintas nih, kedengeran sampai studio, keren. Semoga banyak hal yang bisa diceritakan hari ini ya pendengar Pro 1. Kalau saya, highlight yang paling saya tunggu-tunggu adalah memang air show ya. Keren banget, ya ampun. Coba. Maaf saya agak norak sedikit karena jarang banget nih ngeliatin air show ya. Salut untuk rekan-rekan dari TNI Angkatan Udara. Semangat terus ya. Dan untuk Anda kalau juga mau menceritakan keseruan 17-annya sama kayak saya, lagi excited nontonin pesawat ya. Boleh 0811-7972-7912. Sebelum nanti kita bergabung ke RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga, saya kasih satu buah hal lagu dulu untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community

0: Benar-benar hal positif.
1: Atau opponent.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun, sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke

0: putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0877 927 912. Jakarta siang ini.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Jakarta siang ini bersama saya Roli Utahayan mendengar Pro 1. Tiga komposer dengan pemberi harapan palsu. Dan di tanggal 17 ini banyak sekali ya promo-promo yang nanti bisa Anda nikmati nih di mall-mall, karena banyak sekali outlet-outlet yang bikin promo buy one get one gitu ya. Terus diskon 17.000. Terus juga ada yang 15.000 juga, ada yang promonya pakai nama. Seru sekali ya. Keseruan ini juga tidak kalah menariknya dengan informasi dan berita bahagia nih untuk ribuan warga binaan Lapas Cipinang yang terima remisi. Diketahui sebanyak 1.696 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi ini menjadi bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti proses pembinaan. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Syarpani, mengatakan kalau ada 35 warga binaan yang langsung bebas, di mana momentum ini menjadi awal untuk melanjutkan proses perubahan di tengah keluarga dan masyarakat. Menurutnya, remisi tidak semata dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi harus menjadi motivasi untuk menjaga perubahan yang telah dibangun selama menjalani pembinaan. Pesan ini juga selaras dengan amanat dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menempatkan remisi sebagai penghargaan atas kesungguhan warga binaan mengikuti pembinaan. Harapannya untuk warga binaan yang memperoleh kebebasan dapat menjadikan awal kehidupan baru untuk kembali kepada keluarga, menaati hukum, dan berkontribusi positif di masyarakat. Dan tadi juga sempat dilakukan upacara ya di kawasan tersebut ya, pendengar Pro 1, di mana makna kemerdekaan juga tergambar dalam pelaksanaan upacara tersebut. Di mana pada satu upacara tadi, ini warga binaan juga terlibat ya dalam pengibar bendera merah putih ya. Seru, selamat untuk warga binaan yang terima remisi, semoga kuat unquote hidup barunya bisa dijalani dengan sangat baik ya. Untuk Anda yang mau update putar 17-an sama saya, boleh, silahkan. Saya tunggu ceritanya. Walaupun kayaknya sekarang lagi pada sibuk untuk lomba ya. Boleh, nanti boleh cerita-cerita ya pendengar Pro 1. Jakarta siang ini masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bagaimana jika malam itu tidak pernah ada? Suara mesin tik, lembar kertas yang disusun, diskusi yang berlangsung hingga dini hari. Malam itu benar-benar terjadi di sebuah rumah yang kelak dikenal sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gagasan, keberanian, dan harapan dirangkai menjadi naskah yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Gedung itu telah melewati berbagai masa dan fungsi, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, nilainya sebagai saksi lahirnya sejarah bangsa. Ada tempat yang menyimpan sejarah, ada sejarah yang membentuk bangsa, dan ada tanggung jawab kita untuk tidak melupakannya.
1: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahian masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Saya mau memberikan informasi nih terkait ada 10 rute Transjakarta yang diubah saat HUT Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus hari ini ya. Karena berkaitan dengan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di mana penyesuaian ini juga bersifat situasional dan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Modifikasi ini dilakukan pada rute 1 Blok M Kota. Layanan ini beroperasi dengan modifikasi pada pukul 7.30 sampai 11.30. Wow, berarti sekarang sudah normal kembali ya. Dan nanti akan kembali dimodifikasi pada pukul 16.30 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Di mana layanan tersebut dialihkan melalui koridor 13 dan koridor 9 dengan tetap melayani halte Tegal Mampang, Rawa Barat, Pasar Santa, Tegal Parang, Widya Chandra, Telkomsel, dan Pasar serta Simpang Kuningan. Namun rute tersebut tidak melayani halte Monumen Nasional hingga Masjid Agung. Yang kedua ini dari rute Pulau Gadung Monas ya. Ini juga rute sementara yang tidak melayani halte Monas dari Balai Kota sampai dengan Gambir 2. Rute 3 Kalideres Monas ini tidak melayani halte Monas dan dialihkan untuk melayani di halte Pecenongan dan juga halte Juanda. Karena 11.30 sudah lewat, ini sudah normal kembali. Namun nanti pada pukul 16.30 ini akan kembali dialihkan ya, pendengar Pro 1. Jadi hati-hati untuk Anda yang mungkin nanti punya rencana untuk bepergian menggunakan TransJakarta dari arah-arah tersebut. Ini akan ada rekayasa lalu lintas di mana halte-halte yang tadi saya sebutkan, terutamanya di halte Monas, ini tidak beroperasi. Coba di rajin update ya, pendengar Pro 1, mungkin di sosial medianya TransJakarta untuk dapatkan info yang lebih akurat dan juga terkini untuk Anda. Gimana nih sejauh ini perlombaannya? Sudah istirahat dulu kah? Karena udah mau jam 12 ya. Istirahat makan siang dulu, adem dulu, karena pasti panas banget di luar ya kayaknya. Minum dulu, jangan lupa, jangan sampai hidrasi ya, pendengar Pro 1. Jadi kalau mau update-update abis ini, mau kirim-kirim foto lomba, mau cerita-cerita tadi lomba apa aja, atau mungkin ada keseruan di tempat tinggal Anda, boleh 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Nbika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Tanah airku dari Naf, pendengar Pro 1 menemani kita di pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Siang hari ini juga sepertinya kawasan Monas sudah mulai padat dikunjungi oleh masyarakat ya, yang mau menikmati perayaan HUT ke-81 karena kan ada pesta rakyat ya. Ini informasinya juga untuk Anda yang mau menuju ke Monas tapi tidak mau menggunakan transportasi umum, tetap mau bawa kendaraan sendiri, akan ada 21 lokasi parkir di sekitar Monas ya, pendengar Pro 1, untuk menunjang rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kantong-kantong parkir tersebut tersebar di sejumlah titik di Jakarta Pusat, mulai dari kawasan Monumen Nasional, Gambir hingga Duku Atas. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kalau penyediaan lokasi parkir ini dilakukan untuk mendukung kelancaran kegiatan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan secara total dari 21 lokasi parkir ini, totalnya memiliki kapasitas hingga 20.000 kendaraan. Kapasitas ini terdiri dari 12.000 mobil dan 8.000 sepeda motor, kemudian ada 97 bus. Wow. Ya iyalah ya, 21 ya. Yang pertama itu di pelataran parkir Irti Monas, kemudian di Lemhanas, kemudian di Perpustakaan Nasional, lalu Gedung Telkom STO Gambir, kemudian di Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, Gedung Indosat, lalu Kementerian Pariwisata ya. Kemudian Wisma Mandiri, TPS Sabang, Jakarta Teater, Gedung Sarina, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Wisma Nusantara, Mandarin Oriental Hotel, The City Tower, Taman Menteng, Gedung BNI 46, Wisma 46 Outdoor, dan Gedung Wisma 46. Itu dia 21 lokasi parkir di sekitar Monas sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia yang bisa Anda gunakan untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Tuh ya, atau kalau mau nggak puyeng-puyeng, lebih tenang dikit ya, Anda bisa naik transportasi umum karena hari ini LRT Transjakarta, MRT, KRL tuh 8 rupiah alias 8 perak ya. Nanti saya juga mau coba jalan pulang. Pendengar Pro 1, kalau Anda masih mau berinteraksi dengan saya, mau update-update ya seputar 17-an, masih boleh banget, ceritanya saya tunggu. 0811 7972 7912.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.

0: malam dengan beragam hiburan, perlombaan kemerdekaan, permainan anak, panggung hiburan, pertunjukan seni budaya, drone show, video mapping, serta pesta kembang api. Selain hiburan, pemerintah menyediakan ratusan ribu porsi makanan dan kaos gratis, serta melibatkan pelaku UMKM melalui berbagai stand makanan serta produk lokal. Pesta rakyat ini diharapkan menjadi ruang hiburan bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam merayakan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan sekitar 3,8 miliar rupiah untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain bantuan dana, Jakarta juga mengirim tenaga kesehatan untuk membantu penanganan para korban. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Pemprov DKI juga membuka peluang dukungan tambahan melalui berbagai sumber termasuk CSR BUMD dengan penyaluran bantuan yang dilakukan secara transparan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya maksi pendengar Pro 1. Apakah Anda hari ini datang ke Pesta Rakyat di Monas? Ini ada MBG nih. Ada makan gratis loh pendengar Pro 1 ya di Monas gitu. Di mana UMKM DKI ini menyiapkan 600.000 porsi kuliner gratis saat Pesta Rakyat. Jadi diketahui dari antaranews.com, ini sebanyak 780 UMKM binaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 600.000 porsi kuliner gratis tis 0 rupiah ya saat Pesta Rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada 17 Agustus 2026. Di mana 600.000 kuliner gratis ini terdiri dari 400.000 porsi makanan dan air mineral serta 200.000 porsi minuman manis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealu ya. Diketahui juga kalau 700 pelaku usaha ini merupakan binaan Pemprov DKI Jakarta yang ikut meramaikan Pesta Rakyat. 470 diantaranya merupakan penyedia makanan dan sisanya yaitu 310 penyedia minuman gitu. Dan ini ada total 1.200 pelaku usaha yang terlibat. Dimana keterlibatan dari ratusan UMKM ini menjadi bagian dari semangat gotong royong untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah, hangat dan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Yeay. Boleh ya Anda kalau misalnya mungkin nih sekarang lagi ada di seberang studionya RRI ya di Monas, boleh cerita-cerita dong, pengen tahu dong Roli bagaimana nih situasi Pesta Rakyat. Kalau saya ngomongin makan siang, dari tadi masih mikir sih mau makan siang apa ya gitu, belum kepikiran. Mungkin abis ini, abis ngobrol sama Anda pendengar Pro 1, saya jadi kepikiran, dapat ide banyak nih mau makan apa. Kalau Anda mau cerita-cerita silakan ya 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. The Cinnamons, pendengar Pro 1, selamanya cinta untuk Anda. Tepat di pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Maxi hari ini ya. Bagaimana nih kabar siang Anda dan kabar makan siang Anda? Apakah makanannya enak hari ini ya, atau justru hari ini dapat besek nih karena ikutan lomba? Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada saya coba cek, semoga saya nggak salah sebut ya ini. Selamat siang untuk Bapak Sukardiki Adi ya, yang sudah WhatsApp nih ke WhatsAppnya Pro 1 di 0811 7972 7912. Mbak Roli yang paling seru. Terima kasih Pak. Sama serunya nih sama Pak Sukardiki Adi, saya tadi ikut lomba masukin pensil ke dalam botol. Pensilnya digantungkan di bagian belakang pinggang pakai benang, lalu dengan setengah jongkok membelakangi botol, dan kita berusaha memasukkan pensil ini ke dalam botol. Pegel-pegel deh. Lumayan pahanya agak mateng ya Pak. Supaya jadi pelipur lara, mungkin bisa makan makanan berikut nih ya. Makanan yang sungguh Indonesia banget, yang cocok untuk dikonsumsi dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya punya beberapa rekomendasinya untuk Anda nih pendengar Pro 1. Yang pertama adalah klepon. Ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang cocok untuk memeriahkan 17-an ya. Kleponnya tapi bukan klepon yang biasa warna hijau, tapi dalam rangka 17-an ini dibuat jadi nuansa merah putih. Dimana kue tradisional asal Jawa Tengah ini teksturnya kenyal, terus ada isi gula merah di dalamnya. Kemudian luarnya dilapisin sama parutan kelapa. Kemudian kerak telur ya. Ini khas banget dengan kuliner khas Betawi ya. Di berbagai perayaan Jakarta pasti ada kerak telur, dan termasuk dalam momentum HUT RI ini juga kerak telur bisa jadi pilihan Anda. Karena ini jajanan tradisional yang seringkali dicari masyarakat ya, kalau ada festival rakyat gitu. Kemudian ada telur pindang dari Palembang. Ini salah satu sajian khas saat perayaan kemerdekaan. Namanya telok pindang ya pendengar Pro 1. Ini telur ayam yang dimasak secara perlahan selama berjam-jam. Kemudian memasaknya ini menggunakan rempah, serai, gula merah, terus asam jawa. Ini juga salah satu makanan tradisional di 17-an. Lalu ada nasi tiwul ya. Nasi tiwul ini bahan dasarnya singkong, dan ini juga panjang nih sejarah pangannya terhadap masyarakat Jawa. Ini merupakan salah satu makanan pengganti nasi ketika waktu itu sulit sekali diperoleh berasnya, jadi pakai nasi tiwul ya. Ini juga menjadi pengingat terhadap kesederhanaan dan kondisi masyarakat pada masa perjuangan dulu ya. Lalu ada ketan sepit. Wow, ketan sepit saya baru tahu nih. Ini kayak lemper gitu, tapi bentuknya segitiga pendengar Pro 1 ya. Dan ini makannya dibuka dari jepitannya yang menggunakan bilah bambu gitu. Lalu ada nasi tumpeng. Dari tadi saya lihat Instagram teman-teman saya ya di story, ini banyak banget yang makan nasi tumpeng di 17-an. Kayaknya ide bagus nih untuk makan nasi tumpeng ya hari ini. Kalau Anda gimana? Ada gak makanan-makanan khas 17-an mungkin ya yang ada di dekat Anda gitu pendengar Pro 1? Nasi kuning kah mungkin? Terus rengginang kali? Nasi tiwul tadi? Boleh ya ikutan cerita 0811 7972 7912.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
2: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
1: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
2: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
1: Ngeri juga ya, Bu.
2: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
1: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Lerah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.
2: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta.
3: 91,2 FM RRI Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di jam Maksi hari ini ya, pendengar Pro1. Sekalian saya mau kasih sebuah informasi ya, dan mau mengenalkan sebuah makanan. Namanya itu nasi oyek. Oyek, oyek. Di mana nasi oyek ini dulu merupakan bekal bertahan hidup pasukan gerilya Jenderal Sudirman. Informasi ini saya ambil dari kompas.com, pendengar Pro 1. Kalau ditanya pernah dengar nasi oyek enggak? Jujur saya belum pernah dengar sama sekali terkait dengan si nasi oyek ini ya. Nah, ternyata nasi oyek ini adalah sebuah makanan tradisional yang seringkali dikaitkan dengan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di wilayah Jawa, khususnya saat agresi militer Belanda II. Nasi oyek ini bahan dasarnya singkong ya, dan ini disebut sebagai pengganti nasi dari beras pada masa lalu. Gitu. Di mana nasi oyek atau yang dikenal dengan sego oyek ini dibuat dari singkong, kemudian diolah sedemikian rupa hingga bentuk butirannya menyerupai nasi gitu. Jadi prosesnya sebetulnya cukup panjang gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Dari singkong terus kemudian direndam sampai lunak, ditumbuk, dimasak, lalu dikeringin. Setelah jadi oyek kering, bahan ini dapat direndam kembali dan dikukus sebelum disantap. Nah, oyek, nasi oyek ini menjadi salah satu sumber karbohidrat alternatif bagi masyarakat yang tidak mengkonsumsi beras. Dan makanan ini banyak sekali dikenal di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini mungkin untuk pendengar Pro 1 yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, boleh dong kenalin saya nih sama nasi oyek ya. Dan nasi oyek ini menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal Besar Sudirman yang keluar masuk hutan dalam menjalankan taktik perang gerilya ketika agresi militer Belanda tahun 1948 sampai 1949. Di mana kisah ini juga diceritakan dalam buku Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Di mana pada saat itu pasukan mengalami kelelahan dan kelaparan yang luar biasa karena dikepung Belanda. Dan logistik juga sudah tidak mendukung lagi gitu ya. Hingga satu malam Ajudan Satu Jenderal Sudirman Kapten Suparjo Rustam diperintahkan menembus barikade tentara Belanda menuju desa terdekat bermodalkan sarung dan baju bekas untuk ditukar dengan makanan. Dan ini awalnya para pasukan mengira kalau makanan yang dibawa adalah nasi. Tapi belakangan dijelaskan kalau itu adalah nasi oyek dari singkong gitu ya. Wah, saya penasaran nih, apakah ini nasi oyek ini sama dengan nasi tiwul ya? Karena kan sama-sama ini ya, dari singkong. Apa beda ya pendengar Pro 1? Ketahuan banget nih saya tinggal di Jawa cuma numpang tinggal ya. Boleh kalau Anda mau cerita-cerita terkait dengan nasi oyek ini, kalau mungkin ada di sekitar Anda ya. Saya mau dikenali dengan nasi oyek ini, pendengar Pro 1 ya. Dan ini juga menjadi penutup saya di Maksi hari ini. Semoga makan siang Anda hari ini menyenangkan ya, kenyang. Habis itu boleh deh ngopi-ngopi, pisang goreng gitu kali ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 di RRI Pro 1 Jakarta. Roli Huta Hayan masih menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.
4: Simak terus Maksi, makan siang bersama teman sejak.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Bagi pemerintah DKI Jakarta, makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi.
3: Kita terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, para pahlawan, para proklamator, juga pendiri RR.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ruli Hutahayan. Sari berita penting. HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dorong kerja nyata untuk warga DKI Jakarta. Momentum HUT RI ke-81, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berita selengkapnya. HUT ke-81 RI, Gubernur DKI dorong kerja nyata untuk warga Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kemerdekaan merupakan amanah yang harus diisi dengan kerja nyata untuk masyarakat bangsa dan negara. Amanah tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81

0: secara merata oleh masyarakat Jakarta.
1: Bagi pemerintah DKI Jakarta, makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman, dan mereka merasa memiliki kota Jakarta. Maka spirit untuk Jakarta ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik.
0: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa di sektor pembangunan manusia, Jakarta mencatat indeks pembangunan manusia sebesar 85,05 pada 2025 yang merupakan angka tertinggi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program padat karya, serta dukungan terhadap program sekolah rakyat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan layanan publik, kesehatan, konektivitas, serta infrastruktur perkotaan, di mana sejumlah proyek yang didorong antara lain LRT Jakarta, rute Kelapa Gading Manggarai, MRT fase 2 Bundaran HI Kota Tua, pedestrian dek Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit, DX lahan RS Sumber Waras, serta integrasi transportasi menuju Kepulauan Seribu. Di bidang lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mendorong gerakan pemilahan sampah dari sumber, mengoptimalkan tempat pengolahan sampah TPS 3R, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sementara itu, dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan inovasi pembiayaan termasuk obligasi daerah. Pramono juga menyatakan bahwa makna kemerdekaan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kemampuan bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Di momen perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo, mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawakti untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
3: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat perjuangan para pendiri Republik Indonesia diharapkan terus menyala dalam setiap insan penyiaran di seluruh pelosok tanah air. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman parkir gedung RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Hendrasmo, refleksi atas nilai-nilai historis merupakan pijakan utama bagi RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya. Hendrasmo menekankan pentingnya menjaga kesatuan visi dan nilai-nilai dasar perjuangan di tengah perubahan zaman.
4: Sudah pasti kalau kita merayakan upacara, ini kita terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, para pahlawan, para proklamator, juga tentu pendiri RRI. Jadi memperjuangkan artinya itu kita konteksnya adalah kita lembaga penyiaran publik, apa yang sudah kita berikan kepada negara, kepada Republik Indonesia. Jadi saya kira pesannya adalah bagaimana kita terus memiliki semangat yang sama. Itu yang paling penting.
3: Lebih lanjut, Hendrasmo memberikan pesan khusus kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia agar senantiasa meningkatkan profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas harian. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkomitmen untuk terus menghadirkan konten siaran yang edukatif, informatif, dan memperkokoh persatuan bangsa di seluruh penjuru Nusantara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sambut HUT RI ke-81, remaja Kampung Bandan gelar Liga Futsal Karang Taruna di jalanan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan dari Jakarta Utara.
5: Kegiatan ini juga kita memunculkan jiwa kompetitif untuk anak-anak.
6: Riuh tepuk tangan dan teriakan histeris warga membakar suasana sore di kawasan Kampung Bandan Pademangan di jalanan beraspal, tepatnya di depan Masjid Keramat Kampung Bandan yang bersejarah. Puluhan anak-anak berkaos jersey saling berebut bola plastik. Gelak tawa, peluh, dan sorak-sorai menyatu dalam kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bagi warga sekitar, pemandangan ini bukan sekedar turnamen

0: futsal biasa. Ini adalah tradisi tahunan yang terus dirawat oleh pemuda-pemudi Karang Taruna Unit RW 02 Pademangan untuk menghidupkan semangat kemerdekaan di tengah pemukiman padat. Aldito Febrian, Ketua Pelaksana Lomba Karang Taruna Unit RW 02 Pademangan saat ditemu RRI Jakarta, menjelaskan bahwa turnamen futsal anak-anak ini memperebutkan piala bergilir dari Karang Taruna. Bagi anak-anak setempat, piala tersebut bukan sekedar piala plastik biasa, melainkan simbol perjuangan dan kerja keras di lapangan layaknya semangat para pahlawan bangsa.
1: Saat ini sedang ada kegiatan seperti biasa, lomba ke 17 Agustus setiap tahun. Kali ini kita ada lomba futsal untuk usia 13 tahun. Ini memperebutkan piala dari Karang Taruna dari kita sebagai hadiah untuk mereka, sebagai bentuk perjuangan mereka juga sesuai dengan namanya. Kalau kita sedang merayakan kemerdekaan.
2: Ini tiap tahun apa diselenggarakan, Mas?
1: Kalau kita setiap tahun, Mas.
2: Setiap tahun ya. Ini yang keberapa nih, Bang?
1: Ini udah yang keberapa ya? Hampir setiap tahun saya di Karang Taruna itu 8 tahun.
2: Apa setiap tahun?
1: 8 sesi setiap tahun.
2: Nah, Bang, ini kan setiap tahun. Dengan adanya kegiatan ini juga mencegah kenakalan remaja, Bang, ya.
1: Dengan kegiatan ini juga kita memunculkan jiwa kompetitif untuk anak-anak.
0: Kegiatan seru ini rupanya telah berlangsung konsisten dari tahun ke tahun. Selama hampir 8 tahun mengabdi di Karang Taruna, Aldito menyaksikan sendiri bagaimana turnamen jalanan ini konsisten hadir mewarnai perayaan kemerdekaan warga. Sepakan demi sepakan bola mengalir di atas jalanan kampung disaksikan warga yang berdiri merapat di pinggir jalan. Senyum mengembang dari wajah para peserta pemuda yang bertanding pantang menyerah. Melalui turnamen sederhana namun penuh makna ini, Karang Taruna berharap tunas-tunas muda dari kampung Bandan bisa tumbuh menjadi generasi yang berprestasi dan membanggakan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Gelak tawa mewarnai kemeriahan perlombaan tarik bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Gelak tawa mewarnai kemeriahan perlombaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Pasalnya, di kawasan terminal itu, sejumlah ibu rumah tangga atau emak-emak sangat antusias mengikuti perlombaan yang tak biasa, yakni tarik bus. Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, Nur Prasetyo, mengatakan lomba tarik bus tersebut diikuti oleh sejumlah tim yang masing-masing terdiri dari sekitar 20 peserta, baik laki-laki maupun perempuan. Nur menjelaskan, setiap tim nantinya akan berusaha menarik sebuah bus hingga melewati garis finish. Adapun, tim yang mampu menyelesaikan tantangan dengan waktu tercepat akan keluar menjadi pemenang. Tak tanggung-tanggung, bus yang ditarik pun berjenis bus tingkat alias double decker Armada Gunung Harta yang diprediksi beratnya mencapai 20 ton.
5: Kalau untuk pesertanya ini, pertama dari karyawan PO Bus, yang kedua dari agen-agen PO Bus, lalu dari pegawai dinas perhubungan, lalu dari UMKM, dan dari pedagang asongan yang ada di terminal bus Kalideres.
4: Sementara itu, salah seorang peserta ENA yang ikut dalam perlombaan mengaku sudah menyiapkan fisik sejak pagi demi bisa memiliki tenaga ekstra untuk lomba tarik bus. ENA mengatakan, hari ini menjadi kali kedua baginya berpartisipasi dalam ajang unik tersebut setelah di tahun 2025 juga ikut serta. Saat ditanya mengenai beratnya beban menggerakkan armada besar tersebut, ENA berkelakar bahwa lebih berat beban hidupnya.
6: Seru, Pak, seru.
7: Ya. Ini baru pertama kali atau gimana?
6: Udah kedua.
7: Kedua ini
6: tahun
7: ya?
6: Tahun kedua tarik bis.
7: Tahun lalu ikut lomba juga?
6: Ikut. Tetap ikut.
7: Sama sebelum narik ini apa nih, Bu?
6: Minum yang banyak, sarapan, tenaganya yang disiapkan.
7: Bebannya berat, Bu, ya? Sama beban hidup beratan mana, Bu?
6: Beratan beban hidup, Kak.
4: Adapun, ia menjelaskan, satu tim yang terdiri dari sekitar 15 orang itu berhasil memenangkan pertandingan. Bagi ENA, hadiah berupa sembako bukanlah prioritas utama. Namun, kata dia, dirinya dan belasan kawannya hanya ingin memeriahkan hari kemerdekaan tersebut. Dia pun berharap, di usia 81 tahun ini, ke depan Indonesia bisa jadi lebih baik, menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat menyiapkan lomba dayung sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Lomba dijadwalkan berlangsung pada 29 dan 30 Agustus 2026 dengan melibatkan pelajar, masyarakat, serta jajaran UKPD di Jakarta Pusat. Kasudinpora Jakarta Pusat Rusdianto mengatakan pendaftaran peserta dibuka pada 14 hingga 25 Agustus. Sehari sebelum perlombaan, peserta akan diberi kesempatan mengenali jalur dan menyesuaikan diri dengan perahu karet yang digunakan.
8: Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, Pak Wakil, Pak Seko, jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada pelajar, masyarakat, termasuk rekan-rekan ASN dan non-ASN di lingkungan UKPD yang ada di Jakarta Pusat. Jika Pak, ini yang perlu saya sampaikan sehingga ada perbedaan dan kita harus makin lebih meriah.
3: Rusdianto menambahkan panitia menyiapkan hadiah bagi 3 pemenang dengan total Rp10,5 juta. Juara pertama mendapat 4 juta, juara kedua Rp3,500 dan juara ketiga Rp3 juta. Lomba dayung diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang memeriahkan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi dari Banten. Uji coba paramotor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
9: Uji coba paramotor digelar di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru, termasuk kawasan wisata Gunung Kedor. Ketua FK Pokdarwis Kota Serang Nasrullah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan destinasi dan atraksi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Serang.
10: Oke, uji coba paramotor hari ini rencana adalah pertama memperingati hari HUT RI ke-81 sekaligus kita mencanangkan mengenalkan bahwa ada destinasi wisata Gunung Kedor di wilayah Kota Serang.
9: Menurutnya, paramotor berpeluang menjadi atraksi wisata udara yang menarik. Namun, pengembangannya masih membutuhkan kajian terkait keselamatan, kelayakan lokasi, serta aspek teknis dan lingkungan. Sejumlah lokasi juga masih dijajaki sehingga pusat kegiatan paramotor belum ditetapkan. Uji coba tersebut lebih diarahkan untuk mengenalkan potensi wisata kepada masyarakat sekaligus memperkuat promosi Gunung Kedor sebagai destinasi yang tengah dikembangkan. Pengembangan wisata akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah, komunitas, dan pihak terkait. Nasrullah berharap pengembangan wisata tersebut dapat memperluas pilihan destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa wisata. Ia juga berharap atraksi paramotor dapat mendukung pariwisata Kota Serang yang lebih beragam, aman, dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
3: Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk perkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
11: Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan. Pemerintah daerah dinilai perlu memetakan dan mengembangkan lahan tidur menjadi lahan produktif khususnya untuk tanaman pangan seperti padi. Selain meningkatkan produksi, pengembangan lahan juga dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian agar semakin maju dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.
12: Nah, saya rasa pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan ini sangat strategis bila kita laksanakan di Lebak. Masih banyak lahan-lahan yang belum dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
11: Di sisi lain, keberadaan Rice Milling Unit atau RMU dapat dimaksimalkan untuk membantu petani mengolah gabah menjadi beras. Dengan penguatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran, beras asal Lebak berpotensi menjadi produk unggulan daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan inovasi agar potensi pertanian tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta dorong kerja nyata untuk warga DKI Jakarta. Momentum HUT RI ke-81, Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat, sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
4: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Rolly Kutahayan menemani Anda pendengar Pro 1 di pukul 13:31 waktu Indonesia Barat. T5 dengan kau ya. Menemani kita di siang hari ini. Sekarang saatnya 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Sudah siap untuk merequest lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Siap ya, siap gak siap harus siap. Anda bisa ikutan request di 0811-7972-7912. Mau menyapa Ibu Ira nih yang sudah masuk ya. Shalom Rolly, 100% Indonesia. Ibu Ira dari Tangerang mau request lagunya Coklat yang Hari Merdeka. Ini Hari Merdeka dari Coklat aku gak punya nih Bu. Tapi kalau misalnya Hari Merdeka yang lain mau gak saya coba cariin ya, Bu Iren. Kemudian titip salamnya untuk teman-teman Pro 1 aja Rolly ya. Informasi siang ini di Tangerang cuacanya cerah 32 derajat Celcius. Selamat memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga kemerdekaan dengan kontribusi terbaik sukses Indonesia lebih maju lagi. Amin. Lalu ada Bang Ray di Cibinong. Selamat siang 100% Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga negeri ini semakin makmur, kuat dan bermartabat. Halo Kak Rolly, apa kabar hari ini? Aku baik-baik saja, cuman aku mengantuk, jujur ngantuk banget. Soalnya tadi pagi aku upacara jam 7, jadi jam 6 aku udah siap-siap. Terus aku lanjut siaran jam 10 sampai jam 15 tadi. Terus kita ada lomba, jadi kayak aku beneran ngantuk. Semoga mendengar Pro 1 gak ikutan ngantuk ya kayak saya. Karena saya punya banyak sekali lagu-lagu yang enak untuk Anda dengarkan di siang hari ini ya. Sama seperti momentum kemerdekaan, saya mau request lagu judulnya Negeri Kaya dari Iwan Fals. Aku belum punya lagi yang Iwan Fals ini. Lagu ini saya persembahkan untuk negeri ini. Kalau gak ada, kebiar-kebiar dari Gombloh. Punten, Gombloh dari 1979 lagunya. Bahkan saya aja belum lahir ketika lagu ini dibuat. Saya ganti kebiar-kebiar dari Coklat ya, Bang Ray. Untuk Ibu Iren, saya coba carikan dulu ya Bu lagunya yang Hari Merdeka. Gak versi Coklat gak apa-apa ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, silakan kalau mau request 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
5: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
4: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
5: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
4: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
5: Oke deh, Bu.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi Hari Merdeka dari all artists nih ya, Daita Purnamasari, Lea Simajuntak, Joshua dan juga Dorcas, pendengar Pro 1 untuk Anda. Requestan lagunya dari Ibu Iren. Ngomong saya aja sudah belibet ya, maaf ya. Menemani Anda di siang hari ini, Roli Hutahe hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya pendengar Pro 1 di pukul 13.47 menit? Masih seger apa udah kriyep-kriyep ya? Semoga gak kriyep-kriyep, karena saya akan temanin Anda dengan lagu-lagu yang enak yang bisa Anda request di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya pendengar Pro 1. Silahkan nih langsung ke 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213441499 dan di 344069.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.co.id terkait dengan adanya unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. Dan BRI telah mengimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyebutkan kalau nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan siber. Untuk informasi lengkap lainnya terkait dengan cek fakta, Anda bisa cek di portal berita kami juga di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ada Ibu Sri nih yang masuk dari Parung Panjang. Ini mau request lagu dari Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf ya. Boleh Bu Sri, udah aku siapin ya Bunda Sri. Roli Hutahayan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat juga pendengar Pro 1. Jadi silakan aja kalau mau diputarkan lagu requestnya di 0811 7972 7912.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
5: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
4: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
5: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
4: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
5: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya masih memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda pendengar Pro 1, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru, di line WhatsApp yang sudah Anda kirimkan di 0811-797-7912 atau via telepon di 021-344-0696 dan 344-1499. Berikutnya ada lagu dari T.E.C. Hamid nih, yang mau request lagunya Andin, ya judulnya Sahabat Setia. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, sukses, dan jangan lupa bahagia, cantik. Iya, oke, cantik. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih tunggu nih requestnya. Boleh ya, di 0811-7972-7912.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Akan informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di 100% Indonesia. Dan saya kembali mau memutarkan lagu requestan nih dari pendengar Pro 1 yang sudah masuk di line WhatsApp 0811 7972 7912. Ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi Depok yang mau request Aku Memilih Setia dari Fatin ya. Terima kasih Roli. Sama-sama Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Wah, di Monas juga panas sekali dan padet banget orang. Ibu, hati-hati ya pendengar Pro 1 yang mau menuju ke arah Monas, siapin mentalnya dulu karena rame banget ya. Dan pastinya jaga juga barang bawaan Anda supaya tidak berpindah tangan. Lalu ada Desna dari Rangkas Bitung, Banten. Selamat siang menjelang sore Kak. Selamat siang menjelang sore Kak Desna, salam kenal ya. Mau request lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya. Kebetulan hari ini almarhumah ibuku ulang tahun. Wow. Semoga pergi dengan tenang juga di sana ya, Mbak Desna. Keluarga juga kuat-kuat, terus dikasih penghiburan. Terima kasih Kak, salam hangat dari Banten. Sehat selalu, semangat bekerja, semangat. Terima kasih. Dan kalau gitu langsung aja saya puterin. Ini dia Mahal Ini untuk yang bersamanya. Lalu ada Fatin dengan Aku Memilih Setia.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Fatin, aku memilih Setia menjadi lagu penutup saya di 100% Indonesia pendengar Pro 1. Terima kasih sudah ikutan request ya di 100% Indonesia. Ini ada Ibu Yanti dari Rumah Jahit Cita di Ciledug, Tangerang. Mau request lagu Lenggak-Lenggok Jakarta dari Andi Meriam Matalata. Ibu lagunya ketuaan, itu tahun 87. Ini minimal paling kecil di tahun 2000. Nanti malam ya di Ruang Rindu ya. Salam kenal untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih sebelumnya. Tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih ya Ibu Yanti. Besok ketemu lagi. Mohon maaf lagunya belum bisa aku putarkan. Rolly Hutahian pamit ya dari Jakarta siang ini. Terima kasih sudah bergabung. Dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya di Jakarta sore ini. Selamat Hari Raya. Kok selamat Hari Raya sih? Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pendengar Pro 1 yang ke-81 untuk Anda. Boleh nanti update-update ya, lomba-lomba apa nih yang udah ikutan di sore-sore nanti di Jakarta sore ini. 0811-7972-7912. Tapi sekarang saya pamit dulu ya. Saya mau menikmati promo-promo di mall ya. Diskon 17.000, diskon buy one get one. Sampai ketemu besok pagi pendengar Pro 1.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Ya, sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Informasi pertama, pendengar, Pramono tegaskan ketahanan ekonomi Jakarta terus positif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Salah satunya ditunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 mencapai 5,52% dengan kontribusi 16,32% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Hal ini disampaikan dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota, Jakarta. Tak hanya itu, lebih lanjut ia mengatakan inflasi juga tetap terkendali pada 2,5%. Kinerja tersebut menjadi modal untuk mewujudkan target Jakarta masuk 50 besar kota global terbaik pada 2030. Informasi selanjutnya. Pendengar, Polda Metro Jaya mengirimkan 12 truk bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan kepolisian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak gempa. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Sekian kilas berita pukul 15.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma,

0: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong. Sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama saya Andi Satria. Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 tentunya. Republik ini sudah 81 tahun pendengar. Meriah tentunya warna merah putih di jalan, di rumah-rumah Anda, di gang-gang dan juga acara-acara dengan sepeda hias, lomba makan kerupuk, tarik tambang biasanya sore ini ya, atau juga panjat pinang. Gimana Anda sudah daftar? Atau juga biasanya kualifikasi-kualifikasi olahraga-olahraga seperti catur, ada juga mungkin futsal, voli gitu ya yang diselenggarakan. Seru. Kemarin juga saya lihat ada kualifikasi dekat rumah itu catur, di mana di lapangan meja-meja di sejajarkan, lalu bapak-bapak biasanya, ternyata juga ada ibu-ibu gitu yang juga ikutan lomba catur ya. Salah satunya mungkin Anda yang juga ikutan pendengar, karena kalau di kemeriahan hari ini acara juga yang ada di Jakarta banyak ya. Karnaval, pertunjukan drone hingga kembang api pendengar. Jadi karnaval yang melewati Monas, Bundaran Hotel Indonesia, ini merujuk keterangan dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, karnaval HUT RI yang ke-81 akan dimulai dari kawasan Monas, melintasi Bundaran HI, dan berakhir di Taman Atas Skate Park. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Desi Ruhati mengatakan parade akan menampilkan puluhan kendaraan hias dari kementerian dan juga lembaga. Setiap kendaraan membawa desain yang mempresentasikan identitas, tugas, fungsi, serta program prioritas masing-masing instansi. Pendengar Anda juga bisa ikuti tentunya. Ada juga pertunjukan 1.500 drone. Jadi selain karnaval di kawasan Bundaran HI akan menjadi lokasi pertunjukan 1.500 unit drone. Lebih lanjut menurut Desi juga, ribuan drone tersebut akan menampilkan sejumlah visual bertema kemerdekaan dan keberagaman Indonesia tentunya. Dan masih di sekitaran HI dan juga Monas ada immersive show yang juga digelar tentunya di sejumlah titik sekitar Bundaran HI hingga Monas. Tepatnya ada di depan Hotel Indonesia. Pertunjukan ini mengangkat perjalanan pemimpin Indonesia melalui visualisasi profil presiden, kutipan serta harapan masyarakat tentunya. Gimana Anda ikut yang mana atau menghadiri semuanya? Karena dari pagi juga sudah banyak ya, karena transportasi umum juga di Jakarta, LRT, Transjakarta, terus juga MRT, ini Rp8 flat ya. Wah, ini menggunakan transportasi umum mengajak serta putra-putri, tapi agak dijaga juga gitu ya untuk barang bawaan putra-putri juga. Dan karena panas di Jakarta siang hari ini, mungkin agak ya sabar-sabar tentunya. Anda juga mungkin bisa ceritakan gimana keseruan 17 Agustus di tempat Anda. Silakan di 0811 pendengar 7972 7912.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan di Jakarta sore ini. Pendengar, saya juga ingin menyapa Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore tentunya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, kalau di Jakarta ya, UMKM DKI ini menyiapkan 600 ribu porsi kuliner gratis saat Pesta Rakyat. Jadi sebanyak 780 UMKM binaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pendengar, ini menyiapkan sebanyak 600 ribu porsi kuliner gratis saat Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada hari ini 17 Agustus 2026. Dikatakan juga oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantai Alo, dari keterlibatan tersebut disiapkan sekitar 600 ribu porsi kuliner gratis yang terdiri atas 400 ribu porsi makanan dan air mineral serta 200 ribu porsi minuman manisnya. Adapun dari 780 pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta, pendengar, yang ikut ini meramaikan Pesta Rakyat, 470 diantaranya ini merupakan penyedia makanan dan sisanya 310 penyedia minuman. Wah, ini meriah juga tentunya, ada makanan dan minuman gratis, tapi tentunya harus penuh kesabaran ya, ini ketika dibagikan atau juga mengantri untuk mendapatkannya, pendengar. Salah satunya mungkin Anda yang hari ini ke Ancol, kalau kemarin sudah pesan tiket online-nya gitu, karena syaratnya H-1. Salah satunya mungkin Anda yang ke Ancol juga untuk berrekreasi, menghabiskan waktu bersama anggota keluarga. Silakan ceritakan juga kemeriahan-kemeriahan 17 Agustus di rumah Anda, pendengar. Lomba-lomba yang diikuti, lomba yang paling ingat itu lomba sepeda hias. Kadang sekarang udah makin bukannya makin meriah, iya, tapi idenya tuh kadang di apa ya, di luar nalar aja, tapi menarik tentunya. Kemarin saya lihat ada yang pakai sound horek gitu ya, tapi memang sound horeknya ya dari audio-audio yang ada di rumah gitu, tapi didesain sedemikian rupa melalui ChatGPT juga mungkin ya, lalu dicetak tempelannya lalu menyerupai seperti sound horek. Itu menarik juga tentunya. Ada juga berbagai kendaraan seperti tank juga dalam sepedanya, tapi dibuat kayak tank gitu. Wah, itu menarik banget tentunya. Juara satu mungkin langsung ya. Anda juga bisa ceritakan langsung melalui line telepon di fix line kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499, di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
0: Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Generasi Langgas, Millennials Indonesia, karya Yoris Sebastian. Merupakan panduan yang mengupas tentang karakteristik, nilai, dan potensi generasi milenial di Indonesia. Buku ini mengadopsi istilah langgas yang berarti bebas untuk menggambarkan sifat independen milenial yang cenderung menghargai kebebasan berekspresi, fleksibilitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Yoris menjelaskan, milenial Indonesia generasi yang lahir dalam era teknologi dan globalisasi. Mereka memiliki ciri khas sebagai digital natives yang mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, kebiasaan multitasking, berpikir kritis, serta kemampuan belajar mandiri adalah kekuatan yang membuat mereka unggul. Namun, generasi ini juga kerap dikritik karena dianggap tidak loyal terhadap pekerjaan dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kehidupan. Generasi milenial lebih mengutamakan pengalaman daripada sekedar memiliki barang. Mereka menghargai keberagaman, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dalam dunia kerja, mereka mencari makna dan dampak sosial dari pekerjaan yang dilakukan, bukan semata-mata mengejar gaji. Hal ini menantang perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, inovatif, dan mendukung perkembangan pribadi. Yoris menggarisbawahi peran teknologi sebagai alat yang memungkinkan milenial menciptakan peluang baru. Misalnya, mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk membangun personal branding atau memulai bisnis berbasis digital. Buku ini juga menyoroti bagaimana milenial mendobrak batasan tradisional seperti mempopulerkan konsep gig economy. Yoris memberikan tips kepada perusahaan, pemerintah, dan orang tua untuk memahami dan bekerja sama dengan generasi ini. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif. Generasi Langgas merujuk kepada generasi milenial atau Gen Y, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Generasi Langgas menjadi sebuah terminologi populer ketika buku Generasi Langgas yang ditulis oleh Yoris Sebastian, Dila Amran, dan Youth Laboratory Indonesia terbit pada tahun 2016 dan menjadi bestseller.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta sore ini pendengar spesial juga 17 Agustus 2026 hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Bagaimana tadi lomba-lomba yang diikuti oleh Anda sendiri, putra-putri tentunya, balap karung, makan kerupuk, hadiah juga biasanya nanti di malam puncak gitu ya. Entah nanti malam atau biasanya di Sabtu Minggu, weekend ya. Sekalian malam puncaknya ada berbagai tari-tarian. Seperti halnya juga ini di Istana Negara sedang ditampilkan berbagai tarian Nusantara tentunya dalam rangka persiapan penurunan bendera merah putih nanti di pukul 16.45 ya, yang juga akan kita relay tentunya pendengar. Untuk Anda yang juga ingin bercerita, silakan langsung bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Boleh di WhatsApp, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya pendengar, atau di fix line kami masih sama di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
2: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya Bu, sudah aman ya.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan, Jakarta terus mengakselerasi langkahnya menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.
3: Pada momen HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini, mari kita buktikan bahwa Jakarta mampu hadir menjadi rumah yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh warganya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari Berita. Gubernur DKI sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. DPRD DKI momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi lintas elemen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif, salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 5,52% dengan kontribusi 16,32% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Pramono juga menyatakan bahwa inflasi juga tetap terkendali pada 2,5%. Kinerja tersebut menjadi modal untuk mewujudkan target Jakarta masuk 50 besar kota global terbaik pada tahun 2030. Pramono menekankan pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan di kota Jakarta. Demikian dikatakan Pramono dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 17 Agustus 2026.
2: Di tengah berbagai dinamika dan tantangan, Jakarta terus mengakselerasi langkahnya menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Salah satunya melalui ketahanan ekonomi yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat posisinya untuk dapat masuk dalam jajaran top 50 di tahun 2030. Alhamdulillah, perekonomian Jakarta pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,52% dan berkontribusi 16,32% terhadap perekonomian nasional dengan inflasi yang tetap terjaga dan terkendali yaitu 2,5%. Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
4: Sementara itu, dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 600 ribu porsi kuliner gratis yang terdiri atas 400 ribu porsi makanan dan air mineral serta 200 ribu porsi minuman manis. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rantai Alo mengatakan, adapun dari 780 pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta yang ikut meramaikan pesta rakyat, 470 diantaranya merupakan penyedia makanan dan sisanya yakni 310 penyedia minuman. Selain itu, 420 pelaku usaha dari Kementerian UMKM juga turut serta sehingga total terdapat 1.200 pelaku usaha yang terlibat. Ratu mengatakan keterlibatan ratusan UMKM tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah, hangat, dan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat Jakarta. Menurut Ratu, keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha binaan untuk mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan bersama masyarakat. Ratu berharap keterlibatan ratusan UMKM tersebut dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir. Pesta rakyat menghadirkan berbagai kegiatan dan hiburan bagi masyarakat mulai dari kuliner gratis, zona permainan anak, perlombaan, hingga panggung hiburan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta pendengar akan terus mengawal dan merespon aspirasi warga ibu kota. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dinilai menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi lintas elemen guna menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, dalam pesan refleksinya memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026.
3: Suara keluhan dan harapan warga Jakarta adalah pemicu semangat kami di DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk terus menghadirkan solusi terbaik. Eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat. Mari bergandengan tangan, jaga kota ini bersama demi Jakarta yang aman dan nyaman. Pada momen HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini, mari kita buktikan bahwa Jakarta mampu hadir menjadi rumah yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh warganya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka.
1: Lebih lanjut, Suhut menyatakan keberhasilan tata kelola dan pembangunan Jakarta tidak dapat ditopang oleh pemerintah daerah semata. Menurut Suhut, sinergi yang kokoh antara pihak eksekutif dan legislatif membutuhkan dukungan aktif

0: Berbagai perlombaan digelar, mulai dari estafet menggunakan tepung, balap karung menggunakan helm, hingga lomba makan kerupuk. Salah satu perlombaan yang paling menarik perhatian yakni lomba bakiak yang diikuti secara berkelompok oleh para ibu. Lurah Kedaung Kali Angke, Gufri Fatani yang hadir langsung di lokasi, mengapresiasi warga RT 8 RW 6 yang masih mempertahankan perlombaan tradisional dalam perayaan HUT kemerdekaan. Menurut Gufri, permainan tradisional seperti bakiak dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kembali permainan tersebut kepada anak-anak di tengah perkembangan zaman.
1: Di salah satu RT di RW 6, Kelurahan Kedaung Kali Angke, masih ada lomba-lomba tradisional, ya, di antaranya bakiak. Mudah-mudahan tahun depan semua tradisional, contohnya enggrang, ya, bakiak, kemudian apa tuh yang itu tem itu?
2: Demprak.
1: Demprak apa sih?
2: Oh iya.
1: Ya, pokoknya itu. Diselip-selipin dah. Artinya permainan orang tua kita dulu masih dikenal oleh anak-anak kita yang sekarang.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara RT 8 RW 6, Muhammad Sibel, mengatakan seluruh rangkaian perlombaan telah dimulai sejak pagi dan berjalan dengan baik sesuai persiapan yang dilakukan panitia. Menurut Sibel, antusias warga pada perayaan HUT RI tahun ini terasa lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu upaya panitia untuk meningkatkan kemeriahan, yakni dengan menghadirkan sejumlah perlombaan tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat.
3: Antusiasnya untuk tahun ini mungkin lebih meriah ya, mungkin ya, karena emang kita sebagai panitia itu melakukan rombak jenis-jenis lomba, terutama itu kayak lomba bakiak, lomba yang lebih khususnya tuh lebih ke kelompok, ke untuk ibu-ibu dan
2: samaan gitu ya.
3: Ya, intinya gitulah.
0: Adapun Sibel mengatakan lomba bakiak sengaja dipilih karena permainan tersebut kini sudah tidak banyak dilakukan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, permainan bakiak tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan tradisi budaya sekaligus memperkuat kebersamaan dan kekompakan antar warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Ribuan tenan UMKM meramaikan gelaran Pesta Rakyat di Monas dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026. Acara ini turut menghadirkan 1.200 tenan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari jumlah tersebut, 62 tenan diantaranya berada di area selatan Monas dan merupakan UMKM binaan Kementerian UMKM. Produk UMKM tersebut terdiri dari makanan dan minuman yang dibagikan secara gratis untuk masyarakat. Sebelum pembagian makanan, dilakukan pengecekan dan monitoring terlebih dahulu oleh petugas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat dalam kondisi yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Untuk berpartisipasi dalam gelaran Pesta Rakyat ini, pelaku UMKM melakukan berbagai persiapan, seperti yang disampaikan oleh pemilik Sate Taichan Dechan BSD, Diki, yang merupakan salah satu partisipan dalam Pesta Rakyat. Ia mengaku telah melakukan persiapan sejak beberapa hari lalu.
6: Mulai preparing sih dari hari Kamis, kita udah mulai ini sih, udah mulai prepare, mulai dari pemilihan bahan-bahan, terus di Sabtunya udah mulai persiapan untuk memasak sih.
5: Untuk mendapatkan makanan secara gratis, masyarakat hanya perlu mengantri di tenan UMKM yang tersedia, tanpa tiket maupun kupon. Demikian seperti yang disampaikan oleh partisipan lainnya, yakni Opan, yang merupakan pemilik steak Sultan 99 Depok.
7: Hari ini ada dua season, yang pertama untuk jam 11.30, 300 porsi, yang kedua 200 porsi.
5: Di samping itu, penanggung jawab tenan UMKM Zona Selatan Pesta Rakyat di Monas, Wandi, menyebut bahwa antusiasme masyarakat juga turut menjadi perhatian pihak panitia. Ia menyebut bahwa sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan guna menjaga keamanan dan menghindari potensi kericuhan di lokasi.
8: Nah, kalau antisipasi sih Mbak, kita tuh ada tim crew support. Kedua juga ada dari tim crowd management juga, dibantu sama aparat, ada polisi sama tentara juga. Kayak tadi tuh Mbak ada kerusuhan dikit pas antri merchandise kaos, mereka langsung sigap ngamanin. Begitu juga nanti kalau

0: makanan. Tapi area ini kan Mbak nggak ada barikade ya, jadi kayak potensi rusuhnya mah ada.
1: Pesta Rakyat Monas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Masyarakat yang hadir pun turut menikmati beragam pilihan makanan dan minuman yang tersedia di lokasi. Demikian, Penta Maidita, Intan Saidah, dan Andini Amelia melaporkan.
2: Dari Jakarta, kita beralih ke Banten, pendengar. Sementara itu di Banten dilaporkan rumah tahanan negara Pandeglang memberikan remisi khusus hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada ratusan warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
3: 6 orang yang mendapatkan remisi pada hari 17 Agustus.
4: Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Pandeglang memberikan remisi khusus peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada ratusan warga binaan. Sebanyak 206 narapidana resmi menerima pengurangan masa hukuman dalam upacara kenegaraan tersebut. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas 2B Pandeglang, Yuan Tembuhan menjelaskan penyerahan remisi terbagi menjadi beberapa kategori besar potongan masa tahanan. Sebanyak 6 orang narapidana bahkan langsung menghirup udara bebas setelah menerima SK remisi bebas murni. Pemberian hak pengurangan masa pidana tersebut dikatakannya tidak diberikan secara sembarangan kepada seluruh penghuni rutan. Menurutnya, setiap warga binaan wajib memenuhi ketentuan administratif dan substantif sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
3: 6 orang yang mendapatkan remisi pada hari 17 Agustus dan juga ada 6 orang yang pada hari ini dibebaskan, mendapat remisi bebas begitu. Dari Pandeglang. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Ada yang mendapat 1 bulan, ada 6 orang juga yang mendapat remisi bebas. Itu 3 bulan, masa pidananya habis, jadi dia dibebaskan, ada 6 orang. Perwakilan ke bupati ada 2 orang.
4: Proses seleksi ketat juga disebut Yuan diberlakukan bagi narapidana kasus khusus berdasarkan regulasi pemerintah terkait syarat peninjauan narapidana. Seluruh narapidana umum maupun kasus khusus wajib membuktikan rekam jejak kedisiplinan selama berada di dalam fasilitas pemasyarakatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cilegon, pendengar, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Cilegon, tahun depan berencana akan menata pasar Merak Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Ya, itu target kami juga. Jadi Pak, ya memang untuk tahun ini pasar Kelapa Bulu yang kita prioritaskan, insya Allah tahun depan juga kita pasar
6: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Cilegon tahun depan berencana akan menata pasar Merak Kota Cilegon. Penataan dilakukan menyusul masih ditemukannya pedagang yang berjualan di pinggir jalan sehingga dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan pedagang maupun pembeli. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Didin S. Maulana mengatakan penataan pasar Merak akan dilakukan dengan membenahi area dalam pasar agar aktivitas perdagangan lebih rapi dan sehat. Menurutnya, pola penataan belum dapat dipastikan termasuk kemungkinan melibatkan pihak ketiga atau dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kota Cilegon. Hal tersebut masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran jika kemungkinan penataan akan dibiayai oleh APBD. Namun, jika tidak memungkinkan, Pemkot Cilegon akan mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ketiga.
5: Yang Merak, kita lihat situasi kondisi anggaran APBD kita. Kalau memungkinkan, ya ada APBD. Kalau tidak, ya tidak kita pertimbangkan. Yang penting, tidak merugikan pedagang.
6: Didin menegaskan, pesan Wali Kota Cilegon Robin Sar dalam penataan pasar, yakni jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan pedagang maupun pembeli. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. DPRD DKI momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi lintas elemen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, nuansa merah putih menghiasi tentunya di berbagai ruas jalan yang ada di Jakarta. Di sekitar rumah Anda juga lomba-lomba juga sudah diselenggarakan. Hari ini mungkin lebih ke acara puncaknya gitu ya, apalagi sore ada yang juga panjat pinang, tarik tambang. Biasanya sore-sore ini keseruannya tentunya, pendengar, yang kita juga nikmati ya. Nanti juga sesaat lagi kita akan sama-sama ini relay untuk upacara penurunan bendera yang juga akan kita dari Pro 3 tentunya menunggu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya bercerita tentang kemeriahan di 17 Agustus, silakan di 0811 7972 7912. Line telepon kami terbuka untuk Anda di 021 344 0696.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
5: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
4: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
5: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
4: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
5: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
4: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: ...91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan upacara penurunan bendera merah putih yang juga akan diserahkan secara relay dari Pro 3. Mari kita dengarkan bersama.
1: Yo, ketengin.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet begitu. Yuk, kan berdua, awalah. Nah ini.
2: Ini. Patah, patah tuh, Bang. Kalau doang. Diongkek-ongkek patah.
1: Oke,
2: siap. Putar aja, Bang.
1: Nah, itu.
2: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.

Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruna Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Hadir!

参加的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai

0: Putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
1: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Bendera! Siap!
1: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

0: 大哥，干将军！
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, Pembawa Baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Hadap kanan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Delena Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 아들!

0: kanan, langkah tegak, maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Toko senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, Jakarta.
5: Sembilan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah sama-sama kita dengarkan upacara penurunan bendera merah putih yang disiarkan langsung dari Istana Negara, pendengar. Saat lagi juga kita bergabung bersama di Jakarta sore ini, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menceritakan juga suasana 17 Agustus di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Di mana Anda bisa WhatsApp ke kami di 0811-7972-7912. Atau line telepon kami terbuka untuk Anda di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Suasana merah putih kerasa di mana-mana nih. Jadi ingat, kemerdekaan itu bukan sekedar perayaan kan?
5: Ih, betul banget tuh Kak Nia. Maknanya itu kan ada di setiap langkah kita. Seperti bekerja dengan jujur, terus saling menghargai, dan juga memberi manfaat untuk sesama.
4: Bener banget. Karena Indonesia yang berdaulat dibangun oleh rakyat yang percaya pada kemampuan bangsanya sendiri.
5: Cakep. Indonesia yang adil itu kan lahir saat setiap orang mendapat kesempatan untuk berkarya. Terus, Indonesia yang makmur itu tumbuh dari semangat kerja keras serta gotong royong tuh.
4: Betul. Dan juga perayaan HUT RI jadi pengingat, perjuangan belum selesai. Sekarang giliran kita nih mengisi kemerdekaan dengan karya dan kepedulian.
5: Jadi apapun profesinya, setiap kontribusi kita itu berarti untuk masa depan Indonesia tuh Kak.
4: Mari maknai peringatan HUT Republik Indonesia dengan semangat berkarya dan bersatu. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Mendengar, saatnya kita untuk cek fakta di mana beredar kabar bendera merah putih robek di Monas jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional atau Monas robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera ukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua, bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan di Gladi Kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat hembusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansah mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam gladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025-nya. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang. TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Jadi kabar info yang memberikan bendera merah putih robek di Monas jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia adalah hoax atau berita tidak benar, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah ini hari-hari belakangan gitu ya, suasana memang meriah tentunya. Berbagai memori ini seperti dipanggil lagi. Dulu waktu kecil juga ketika 17-an, acara-acara, lomba-lomba yang kita ikuti, kangennya adalah memang lomba-lombanya gitu ya, menghias sepeda dan juga beberapa hal yang tentunya yang diingat adalah untuk lomba balap karung, kelereng di sendok, terus kita lari gitu ya, terus juga pepaya yang ada koinnya itu kita ngambil pakai mulut. Keseruannya memang seperti itu, pendengar. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama untuk menantikan beduk azan maghrib ya. Sebelumnya kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 hingga 68. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها.

Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.

0: suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang rentak ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah kamu bisa membaca?' 'Ya,' jawabku. Dia lalu menyodorkan secari kertas itu kepadaku. Ternyata pada kertas tersebut tertulis bait syair yang sangat indah."
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, silakan Anda menunaikan sholat maghrib karena waktu maghrib telah tiba, azan telah berkumandang. Kita lanjutkan di Jakarta sore ini, pendengar, di mana kalau 17 Agustus biasanya nih break dulu nih maghrib ya. Break untuk juga isoma, istirahat, sholat, makan. Nanti balik lagi di jam 19.30 atau setelah isya biasanya untuk rangkaian dari kegiatan 17 Agustus di rumah atau di komplek Anda gitu ya. Untuk melanjutkan biasanya ada malam perayaan puncak. Tadi sudah ada lomba-lombanya, malamnya pengumuman nih biasanya, atau dibagikan hadiah-hadiahnya ya. Keseruan-keseruan selama 17 Agustus, pendengar, di mana kalau saya ingat dulu adalah menghias sepeda, salah satunya pernah jadi juara tapi juara 2, lalu lomba balap karung juara 1, lomba makan kerupuk juga salah satu yang menyenangkan ya. Anda juga mungkin bisa cerita bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Kalau juga Anda bisa telepon langsung ke fix line kami tentunya, ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, tentunya bersama saya Andi Satria. Bicara juga tentang 17 Agustus, beberapa dari pendengar juga ini menyemarakan ya, bergabung tentunya seperti halnya nih ada Ibu Suratmi yang bilang di Jakarta, saya masih terkenang dengan suasana 17 Agustus waktu kecil, lomba balap karung, kelereng, lalu juga makan kerupuk, tarik tambang, makan pepaya, sama pernah juga katanya ini dandan atau make up ya, lomba make up, tapi yang di make up adalah prianya, yang ibu-ibunya dandannya tapi ditutup matanya katanya. Wah, seru juga itu tentunya ya Bu Suratmi, yang juga saya kayak pernah ikut itu tapi lupa itu juara apa enggak atau bagaimana prosesnya, pokoknya kayak pernah ikut gitu, tapi yang paling diinget memang balap karung, makan kerupuk dan hal-hal semacam itu. Lomba-lomba sekarang juga jauh lebih kreatif ya tentunya ya, dimana beberapa hal juga membuat lucu, dan juga satu hal yang juga ada kerja sama timnya ya, lebih kreatif dan juga lebih membuat gerak tubuh aja gitu ya. Anda bisa bergabung, silakan sekali lagi di 0811 7972, pendengar, 7912 untuk WhatsAppnya, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh juga di voice note, dan di fix line kami seperti biasa di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat, sesaat lagi juga akan disampaikan oleh perakirawan Dini Istihana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporan Anda, rekan Dini.
1: Baik, terima kasih Andes dan selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini dan pasang minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Dini Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar 1 jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.
1: FM Jakarta sore ini.
2: Kita kembali ke Jakarta sore ini, pendengar. Tentunya kalau bicara tentang 17 Agustus dan juga acara lombanya, banyak juga dari Anda yang memang bernostalgia. Tapi ada satu juga yang unik ya, di wilayah Kalimalang, di mana ada gebuk bantal, tapi di atas Kalimalang ya. Kalau Anda juga pernah tahu dan juga pernah lihat dan menontonnya langsung, itu juga satu keseruan tersendiri tentunya ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, tentunya bercerita juga tentang 17-an, acara, lomba, dan tentunya makna nanya bagi kita semua. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama menanti untuk warta berita yang kita relay dari Pro 3. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Kram memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Kram memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Pro 1 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Antiraswa. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, Kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?

0: air mineral. Keterlibatan UMKM dalam pesta rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
1: Mulai jam berapa Bu buka tenannya ini?
2: Kalau buka tenan kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
1: Kalau boleh tahu dengan adanya pesta rakyat ini tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
2: Tanggapannya sih bagus ya. Cuma ada masukan dikit nih Kak ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
5: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
5: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
6: Tadi susah ya menampil di depan?
5: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
6: Apa yang bikin kamu ragu?
5: Karena pertama kali baru datang ke sini.
6: Kamu deg-degan?
5: Enggak, sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
6: Nah sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
5: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
7: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
4: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
8: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
4: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
1: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
2: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
1: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
2: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
1: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60 x 40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan kita bisa hadir dalam upacara formal. Nah ini komunitas Sulawesi ini luar biasa. Nah kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya Mbak ya.
6: Terima kasih.
5: Luar biasa. Gak ada kalian hanya sarut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Roop Access serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years.
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
11: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri
6: juga mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, pendengar, selain itu juga, but ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di but. But ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andes Satria tentunya. Dan selamat malam untuk Anda juga yang baru aja bergabung. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Mimbar Agama. Pada malam hari ini Mimbar Agama Hindu dengan tema mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai Dharma. Bersama nih Kadek Setia, penyuluh agama Hindu. Untuk itu Andes Satria sekalian izin pamit dari ruang dengar Anda di Jakarta sore ini. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama Bams Hari di Jakarta malam ini. Andes Satria pamit, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, ada Angel dan juga Faza. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo Sobat Dharma, senang sekali rasanya saya Nika Dek Setia Dewi bisa kembali menyapa melalui program kesayangan kita, Mimbar Agama Hindu. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase, diberikan kesehatan, kedamaian, dan semangat untuk menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Sobat Dharma, kalau sudah memasuki bulan Agustus, rasanya suasana memang sedikit berbeda. Di pinggir jalan mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Gang-gang dihiasi dengan umbul-umbul. Anak-anak mulai berlatih lomba. Ibu-ibu yang sibuk menyiapkan acara. Dan bapak-bapak yang mulai bekerja bakti. Suasana seperti ini selalu menghadirkan rasa bangga. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tetapi di balik semua kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apa sih sebenarnya makna kemerdekaan itu? Karena kalau kita lihat ke belakang, perjuangan para pahlawan sangatlah berat. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah. Ada yang rela meninggalkan keluarga, ada yang kehilangan harta, bahkan ada yang mengorbankan nyawa agar bangsa ini bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. Hari ini kita menikmati hasil perjuangan itu. Kita bisa belajar dengan nyaman, bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dengan tenang, bisa menyampaikan pendapat tanpa takut dijajah, dan semua itu adalah buah dari pengorbanan para pendahulu kita. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau para pahlawan dulu mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa Indonesia ini? Sobat Dharma, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang kita berpikir bahwa berkontribusi untuk bangsa harus menjadi pejabat, menjadi tokoh, atau menjadi orang terkenal. Padahal tidak demikian. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya dengan melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah, atau jika kita seorang guru, mengajarlah dengan sepenuh hati. Kalau kita seorang pedagang, berdaganglah dengan jujur. Kalau kita seorang pelajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena bangsa yang besar dibangun oleh jutaan orang yang setiap hari memilih melakukan hal yang benar. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep Dharma. Dharma sering diterjemahkan sebagai kebenaran atau kewajiban. Tetapi, Dharma juga berarti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, siapapun kita, apapun profesi kita, selama pekerjaan itu dilakukan dengan jujur dan membawa manfaat bagi banyak orang, maka itu adalah bagian dari menjalankan Dharma. Dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3 Sloka 19 mengatakan,

rusak. Yang artinya, karena itu, laksanakanlah kewajibanmu dengan sebaik-baiknya, tanpa terikat pada hasilnya. Karena bekerja dengan penuh tanggung jawab, seseorang akan mencapai kesempurnaan. Sloka ini mengajarkan kita bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh bukan sekedar mencari penghasilan. Bekerja juga merupakan bentuk pengabdian. Kalau setiap warga negara bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin maju. Sobat Dharma, kalau dulu musuh bangsa Indonesia ini adalah penjajah, maka saat ini kita berhadapan dengan berita bohong atau berita hoaks yang mudah menyebar dengan ujaran kebencian, sikap saling menghina hanya karena kita berbeda pendapat, lalu perilaku yang tidak jujur, korupsi, dan sikap mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, semua itu bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Karena itu, perjuangan kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengangkat nilai-nilai kejujuran, mengangkat semangat gotong royong, mengangkat sikap saling menghormati, dan mengangkat nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu ajaran agama Hindu yang dikenal dengan Tatwam Asi. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat orang lain sebagai kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Kalau kita ingin dihargai, maka belajarlah menghargai orang lain. Dan kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka berbuatlah baik terlebih dahulu. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Pendengar, kita kembali lagi dengan pembahasan berikutnya. Sobat Dharma, bayangkan kalau nilai-nilai ini benar-benar kita terapkan, mungkin media sosial akan lebih santun, lingkungan kita akan lebih rukun, dan bangsa kita akan semakin kuat. Di dalam Sarasamuscaya Sloka 2 dikatakan,

Bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya manusialah yang memiliki kesempatan untuk memilih antara berbuat baik atau berbuat buruk. Artinya, setiap hari kita diberi kebebasan untuk memilih, memilih berkata yang jujur atau mau berbohong, membantu atau mengabaikan, mempersatukan atau memecah belah. Jadi, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi bebas memilih melakukan yang benar. Bebas memilih menjalankan ajaran Dharma. Sobat Dharma, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum ini bukan hanya untuk memasang bendera atau mengikuti perlombaan, tetapi juga untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah saya lakukan untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk bangsa ini? Karena mencintai Indonesia tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Dengan bekerja jujur, dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan antar umat yang umat beragama. Hal-hal seperti itulah yang sesungguhnya menjadi fondasi Indonesia yang kuat. Sobat Dharma, mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Lebih jujur, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sesungguhnya, ia juga sedang ikut membangun bangsanya. Semoga semangat perjuangan para pahlawan selalu hidup dalam hati kita. Bukan hanya dikenang setiap bulan Agustus atau setiap upacara saja, tetapi menjadi inspirasi dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita jaga Indonesia dengan cara kita masing-masing, melalui pekerjaan kita, keluarga kita, dan pengabdian kita kepada masyarakat. Karena mencintai Indonesia juga berarti menjalankan swadharma kita. Dirgahayu Republik Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, semakin damai, dan semakin sejahtera. Sobat Dharma, demikian untaian Dharma yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Saya Nikadek Setia Dewi untuk mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Merdeka! Saya mau bilang gitu duluan sebelumnya. Senin 17 Agustus 2026. Siapa yang pagi hari ini ikutan upacara tadi pagi? Ngacung. Saya. Siapa yang sampai dengan sekarang belum pulang dari Istana Negara? Saya. Semuanya saya. Dari malam ke pagi, sekarang malam lagi. Alhamdulillah. Bismillah, sehat-sehat semuanya. Karena hari ini spesial banget, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Bamsari akan menemani Anda seperti biasa di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam. Buat Anda yang belum punya rencana, udah dengerin aja Pro 1 RRI Jakarta. Tapi kalau misalnya mau pergi juga, mungkin Anda masih bisa nih ke daerah Bundaran Hotel Indonesia, karena ada rangkaian acara hiburan rakyat yang menampilkan artis-artis ibu kota yang luar biasa. Salah satunya dari Rizky Febian. Wih, seru banget tuh kalau sana. Kalau misalnya kepenuhan di sana, coba melipir aja ke Pro 1 RRI Jakarta. Dekat banget, jalan kaki aja bisa kok ya. Oke, bersama gatekeeper Radia Faiz ya, inilah Jakarta malam ini.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, akan ada obrolan komunitas nanti. Kita akan ngobrolin mengenai intuisi menyelaraskan hening, niat, tanya, tunggu, atau Heni Tatu dan Nurani. Nanti bersama Muhammad Rahman, coach, trainer, asesor, penulis buku komunikasi IPSA atau ADCI. Yang mau ikutan ngobrol nanti boleh ya di WhatsApp 0811-7972-7912. Sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada drama Santiwara Radio malam hari ini, spesial 17 Agustus, judulnya adalah Bendera

0: memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Jakarta mempersembahkan drama perjuangan Bendera dari Babe. Naskah Estu Irena.
1: Ayo.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, anak.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.

0: kan lu kalau gue gugur, gue tindih bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lu mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Hei, tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Nah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Pok.
1: Udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Pok.
2: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
3: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
2: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
3: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
3: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
2: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: kamu sudah pernah mengungsi. Berani masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang kita udah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang secepat singkatnya. Jakarta, 11 Agustus.
2: Kita merdeka ya, Cang?
3: Iya, Jali, kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang?
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pout,
2: iya Pok, ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
1: Iya Pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan Pok. Kita udah bebas Pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga Pok.
2: Dengar suara si Jali.
1: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali. Ya,
4: Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia.

Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari mendengar di Jakarta malam ini. Sekarang kita sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan yang membutuhkan kejernihan berpikir dan ketenangan hati. Melalui pendekatan intuisi, menyelaraskan hening, niat, tanya, tunggu atau henitatu serta nurani, kita diajak untuk lebih peka dalam mendengarkan suara batin, menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan supaya setiap keputusan yang diambil ini bisa lebih bijaksana ya, serta selaras dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, untuk memahami lebih dalam bagaimana metode ini bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun profesional, malam hari ini kita berbincang bersama narasumber kita, ada Bapak Muhammad Rahman, seorang coach yang juga tergabung dalam komunitas IPSA atau ADCI. Selamat malam Pak Muhammad. Pak Muhammad, selamat malam. Apakah mendengar suara kami, Pak Muhammad? Baik, nanti kami akan coba menghubungi kembali untuk Anda yang mau tanya-tanya ya seputar tema kita di obrolan komunitas malam hari ini. Anda bisa sampaikan di WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Jadi pendengar, sebetulnya mungkin kalau ditanya, pernah nggak sih kita berada di sebuah situasi yang mana sebetulnya hati kecil sudah memberikan sinyal ya tentang apa yang harus dilakukan, tapi kita justru terlalu sibuk dengan pikiran, kekhawatiran, atau mungkin pendapat orang lain gitu ya. Nah, di tengah kehidupan yang serba cepat ya, kemudian kemampuan untuk berhenti sejenak, kemudian hening, memahami niat, kemudian bertanya juga kepada diri sendiri dan mendengarkan nurani, ini menjadi sesuatu yang penting ya. Dan inilah yang sering dikaitkan dengan intuisi, pendengar. Kemampuan menangkap sesuatu di dalam diri yang kadang hadir sebelum logika menemukan jawaban. Nanti kita akan ngobrol ya. Kita akan coba hubungi kembali pendengar untuk malam hari ini. Narasumber kami ada Pak Muhammad Rahman. Apakah sudah tergabung Pak Rahman? Silakan dihubungi kembali Pak Rahman kalau belum. Ya, sepertinya belum tersambung. Kita akan coba hubungi kembali pendengar, untuk Anda yang mungkin mau tanya-tanya seputar tema di malam hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami ya di 0811-7972-7912.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi, mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun, tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
0: Kembali lagi Anda bersama kami mendengar di obrolan komunitas malam hari ini ya. Kita masih dengan intuisi menyelaraskan hening, dia tanya tunggu dan juga nurani atau Henny Tatu bersama Bapak Muhammad Rahman, seorang coach trainer, asesor penulis buku dan juga dari komunitas IPSA atau ADCI. Selamat malam Pak Muhammad.
7: Malam Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Muhammad sehat ya. Saya panggilannya apa ini Pak?
7: Rahman.
0: Pak Rahman. Oke. Okay. Ya. Pak Rahman, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Henny Tatu ini, Pak?
7: Nah, gini. Saya cerita flashback sebentar ya, Mas.
0: Mm-hmm.
7: Saya belajar intuisi itu dari tahun 89.
0: Oke.
7: Okay. Cuma nggak tahu teorinya, Mas. Kalau dulu itu saya belajar, kalau orang dekat intuisi itu, punten maaf ya, itu rada-rada bokonik gitu loh. Saya nggak tahu jelasin gimana intuisi itu gitu kan. Kemudian, nah ini baru dapat kurang lebih 5 tahun yang lalu. Mm-hmm. Saya belajar, saya dapat dari satu guru saya yang lain. Beliau merumuskan gitu loh dalam bukunya di Kelangenan bahwa mm-hmm. untuk bisa meningkatkan intuisi itu ada tekniknya. Saya menyebutnya Henny Tatu. Singkatan tadi kan, hening, okay. Niat, tanya, tunggu, gitu loh. Itu baru saya bisa menjelaskan how to get the intuisi. Gitu loh, Mas.
0: Oke, okay, boleh dilanjutkan. Jadi intuisi dan Henny Tatu ini seperti apa sebetulnya yang harus diselaraskan?
7: Gini, sebelum gini, pada saat kita gini, yang nama intuisi itu kan spontan ya Mas, dapatnya uh-huh. spontan gitu ya. Uh-huh. Jadi nggak pakai mikir. Nah, Henny Tatu ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan intuisi. Sebelumnya kita hening. Hening itu benar-benar hening mind, body, and soul. Gimana kita bisa mengheningkan hati kita, body kita, dan pikiran kita. Gitu ya. Kemudian, nah, kenapa hening? Karena nanti kita mau mendengar, Mas. Maksudnya kita mau dengar sesuatu yang dibisikkan lah gitu. Tadi kan main ke hati nurani ya. Mm-hmm. Ini mau dibisikkan. Nah, kalau kita nggak tenang, nggak mungkin kita bisa dengar itu gitu loh. Kemudian niat. Ini niat ya. Niat itu saya bagi 3. Niat itu pertama kita bersyukur. Yang kedua kita berdoa. Dan yang ketiga kita itu pasrah. Dalam artian do the best and God do the rest. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik dan Allah, Tuhan akan melakukan yang akan menyelesaikan semuanya. Kemudian tanya, pada saat tanya kita tanya apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, dan siapa orang yang bisa bantu kita. Kemudian kita tunggu. Nah, ditunggu ini Mas, kalau kita sudah mendapatkan sesuatu itu ada syaratnya. Kalau kan gini, yang namanya kita menanti apa ingin mengintuisi kan itu di hati kita akan mendapatkan jawaban gitu ya Mas ya.
0: Okay.
7: Nah, jawaban itu apabila kita mendapat jawaban ada 3 syaratnya. Pertama, kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh banyak tanya, dan kita nggak boleh komplain. Tugas kita satu, just do it. Itu Mas.
0: Oke, kalau tadi ada yang namanya hening ya. Kenapa hening ini ya bisa menjadi bagian penting dalam proses mengenali intuisi? Karena nggak semua orang kayaknya bisa melakukannya ya. Ketika misalnya pikiran lagi ramai, penuh kekhawatiran, gimana juga cara mendapatkan hening?
7: Nah, ada syaratnya lagi Mas, itu Mas, sebelum kita hening. Jadi syaratnya adalah kata dikata mas kan pikiran ruwet gitu ya, uh-huh. pikiran ruwet khawatir gitu Mas ya. Uh-huh. Nah itu sebelum kita melakukan hening itu kita ada prosesnya, yaitu proses memaafkan dan bersyukur. Memaafkan ini ya tadi, bagaimana kita mau hening kalau nggak kita memaafkan? Memaafkan itu artinya gini Mas, memaafkan dalam artian di hati kita itu banyak sampai emosi Mas. Contoh amarah, iri, dengki, sombong, kecewa, khawatir, itu namanya tanpa emosi. Dan itu harus dibersihkan, Mas, supaya kita, supaya hening itu dapat.
5: Okay. Nah,
7: kemudian pada saat kita melakukan memaafkan itu, di buku saya ada 7 orang yang perlu dimaafkan, 7 sosok yang perlu dimaafkan. Dan itu ring 1 semua. Yang pertama itu adalah orang tua kita, bapak ibu. Mm-hmm. Yang kedua itu adalah pasangan kita. Yang ketiga itu saudara kandung kita. Yang keempat itu mertua kita kalau sudah nikah. Yang kelima saudara ipar kalau sudah nikah. Yang keenam anak kalau sudah nikah. Yang terakhir diri kita sendiri. Jadi bukan biasanya itu sampah itu terjadi, sampah emosi terjadi itu karena orang-orang terdekat kita. Contoh orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Pas kecenderungan kita 80% pasti kita punya masalah sama orang tua, entah kita marah sama ibu kita, entah kita kecewa sama bapak kita, apapun itu. Dan itu harus dikelirkan, harus dimaafkan. Kalau enggak, ya tadi kata Mas, pikiran khawatir gitu loh. Itu Mas.
5: Oke. Kalau misalnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, misalnya harus mengambil keputusan tentang pekerjaan atau mungkin hubungan dengan orang lain atau mungkin pilihan hidup, gimana bisa kita menerapkan hal-hal yang tadi disampaikan untuk kayak hening,
7: saya
5: nyatanya
7: tuh aja, Mas, ya. Ya Mas ya, saya kasih contoh. Kurang lebih tahun lalu saya dapat telepon dari orang yang pernah melakukan hal satu ini, seorang ibu. Ini hubungan dengan adiknya. Uh-huh. Ya, hubungan dengan adiknya, dia punya rumah, ada tanah lebih, kemudian adiknya itu membangun rumah di tanah lebih itu. Ya, ternyata, punten mohon maaf, adiknya ini rada agak preman dikit lah, gitu kan? Uh-huh. Sampai akhirnya mereka istilahnya berantem. Yang saya dapat informasi dari ibu, keponakannya mau dibunuh sama nih omnya. Panik dia dong, ya nggak? Uh-huh. Kebetulan dia pernah belajar sama saya. Bu, ibu melakukan ini tato, bu. Nggak bisa, Pak Rahman. Ibu tidak akan mendapatkan sesuatu dari hati ibu kalau ibu tidak memaafkan adik ibu. Akhirnya beliau berusaha. Desember tahun lalu dia cerita sama saya, Pak Rahman, akhirnya saya bebas. Apa yang terjadi? Saya bilang sama ibu tuh, Saya dapat ilham atau apapun intuisi itu mengatakan bahwa saya jual rumah saya. Dia jual rumahnya, Mas. Dia kasih sisa uangnya itu ke adiknya. Dan dia sekarang ini mempunyai 10 kontrakan, Mas. Di daerah Jogja. Saya bilang, Bu, nggak ada jalan lain, Bu. Ibu harus melakukan, memaafkan adik ibu. Dan bersyukur punya adik seperti itu. Pak, memang challenge, Mas. Wah, ibu cerita masih, Pak Rahman, gimana saya mau bersyukur, gimana saya itu udah bawa debt collector, wah semualah, semua udah apa, adanya termotor dia karena dia bangun rumah di situ. Mm-hmm. Dan dia sudah mengeluarkan duit untuk bahan-bahannya, dia merasa itu harus balikin duitnya gitu loh, Mas. Akhirnya dengan begitu banyak berapa kali, hampir 3-4 kali nelfon saya dia, Mas. Udah, Bu, saya bilang, ibu mau tenang ke hati ibu, saya bilang. Kalau ibu hati ibu nggak tenang, ini nggak dapat jawaban, ibu, saya bilang. Nah, ibu nggak dapat hening gitu. Iya, Pak Rahmat, dilakukan dengan challenge yang luar biasa. Akhirnya ketemu jawabannya, satu-satunya dia harus jual rumah itu, dan kemudian dia jual rumah itu dikasih adiknya uang untuk apa? Untuk sesuai dengan permintaan adiknya. Akhirnya Desember kemarin, seperti saya bilang tadi, cerita bahwa beliau punya kos-kosan di daerah dekat kampus di daerah Jogja, 10 pintu.
5: Prosesnya berapa lama, Pak, untuk bisa seperti itu?
7: Ya, tergantung ininya, Mas. tergantung masalahnya. Karena kan panik dia, Mas. Kurang lebih sekitar 5 bulan 6 bulan itu dia cukup cerita sama saya. Karena ya panik, Mas, ini kita enggak panik. Keponakannya mau dibunuh sama omnya, dia juga diancam-ancam gitu loh. Akhirnya ya saya bilang, "Bu, enggak ada cara lain, Bu. Coba Ibu benar-benar maafin. Nanti saya yakin Ibu ketemu caranya," saya bilang. Ketemu apa yang harus dilakukan.
5: Baik, dan masing-masing orang biasanya beda ya untuk proses seperti ini.
7: Betul,
5: ya?
7: Beda-beda.
5: Oke.
7: Okay. Kan kepanikan orang beda-beda, Mas. Kalau itu dia ya udah mau dibunuh, Mas, gimana orang nggak panik, Mas?
5: Siap. Pak Rahman, kita break dulu ya dengan satu lagu, jangan ditutup teleponnya. Nanti setelah ini kita akan bertanya mengenai komunitasnya, IPSA dan ADCI. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar tema kita di malam hari ini, silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: 91,2 FM Jakarta malam ini.
3: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita masih ngobrolin seputar intuisi, menyelaraskan hening, niat, tanya tunggu, dan nurani atau Heni Tatu bersama Bapak Muhammad Rahman, seorang coach trainer, asesor juga, penulis buku, dan dari komunitas IPSA atau ADCI. Pak Rahman.
4: Ya.
3: Oke, Pak Rahman, kita kenalan sama komunitas IPSA atau ADCI. Mungkin boleh dijelaskan ini komunitas yang seperti apa, kegiatannya ngapain aja. Silakan Pak Rahman.
4: IPSA itu adalah asosiasi pembicara profesional Indonesia, Mas. Jadi kita waktu itu kita berlatih diri untuk menjadi pembicara profesional. Sekarang saya di sana jadi pengurusnya lah gitu, jadi pengurusnya. Nah, kegiatannya itu ya kegiatannya kita ya tentang berbicara bagaimana kita berbicara gitu secara profesional. Waktu itu kita berlatih ya, Mas. Ada ternyata itu ada frame-nya, ada framework-nya gitu loh. Nah, pada saat kita berbicara itu ada pembuka, isi, penutup, gitulah. Nah, kemudian ada waktu pada saat kita presentasi waktu ya. Pada saat kita berbicara itu pembuka itu cuma 10% dari waktu yang ada, kemudian isi itu 80%, penutup 10%.
3: Oke.
4: Jadi kita belajarlah gitulah, Mas, tentang bagaimana kita menjadi pembicara profesional.
3: Oke. Berarti ini semuanya adalah para pembicara ya untuk anggotanya.
4: Betul.
3: Sendiri ya. Oke.
4: Betul.
3: Kalau misalnya pendengar ingin bergabung, ada persyaratan khusus selain menjadi seorang pembicara atau seperti apa? Mungkin boleh dikasih tahu juga sosial medianya biar bisa dilihat.
4: Kalau itu, Mas, kita ikut pelatihannya, Mas.
3: Oke. Baik. Ikut pelatihannya baru bisa bergabung gitu ya?
4: Iya.
3: Oke. Ikut pelatihannya mungkin yang terdekat bisa diinfokan, Pak Rahman?
4: Waduh, saya belum ini, Mas. Saya nggak ke admin itu dengan Pak Handoko. Saya lupa nomor teleponnya dia.
3: Baik.
4: Oke, saya.
3: Baik, nggak apa-apa. Pak Rahman, apa yang mau mungkin digaris bawahi mengenai tema di malam hari ini? Intuisi menyelaraskan Heni Tatu dan Nurani, silakan.
4: Prinsipnya adalah sebelum kita melakukan ini, hati kita harus bersih. Kita harus banyak bersyukur sama Tuhan, sama Allah atas segala apa yang diberikan ke Tuhan kepada kita. Mas Bunten, Mas, saya juga kali ini, Mas, saya juga akan ada pelatihan tentang intuisi, Mas. Boleh saya kasih umuman, Mas? Umuman boleh?
3: Boleh, silakan.
4: Siapa yang mengikuti pelatihan ini tentang intuisi, beli bukunya, saya kasih free untuk pelatihan 1 hari. Itu di tanggal 12 September dari jam 9 sampai jam 4. Nanti tempatnya akan dikabarin gitu loh, Mas.
3: Baik. Terima kasih banyak Pak Rahman kalau gitu untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu Pak Rahman.
4: Sama-sama, Mas. Makasih, Mas, ya.
3: Terima kasih, selamat malam Pak Rahman.
4: Malam. Yuk.
3: Muhammad Rahman, coach trainer, asesor penulis buku dari komunitas IPSA atau ADCI. Intuisi menyelaraskan hening, niatannya tunggu atau henitatu dan nurani. Sudah ngobrol di obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama kami, pendengar, nanti jam 9 akan ada Ruang Rindu.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Yang lagi pada bengong, yang gak tahu mau ngapain ya malam hari ini ya. Udah ikutan lomba, sudah kalah pula, gak apa-apa, menang alhamdulillah ya. Yang lagi diam, lagi ngaso, lagi sambil minum teh, minum kopi, atau mungkin lagi yaudahlah, saya menikmati saja malam hari ini dengan rebahan, gak apa-apa. Selamat mendengarkan Ruang Rindu. Yang kalau mau request silahkan aja 0811 7972 7912. Boleh lagu-lagunya, lagu-lagu tahun 80, 90, Indonesia, mancanegara.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagi pada ngapain sih malam hari ini? Apakah ada yang di Monas nonton konser tapi sambil dengerin radio gitu? Kayaknya enggak ya. Mungkin lagi di rumah aja atau lagi di perjalanan justru ya. Selamat menikmati perjalanan Anda kemanapun Anda memiliki tujuan malam hari ini, sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Saya mau menyapa di WhatsApp, ada Ibu Iren, selamat malam. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 81. Semoga kemerdekaan dan kontribusi terbaik sukses Indonesia lebih maju lagi katanya. Request lagunya malam hari ini kebiar-kebiar dari siapa nih? Bintang Rock Indonesia. Gombloh dan Bintang Rock Indonesia. Oke, nanti kita coba cek dulu ya. Kebiar-kebiar. Oke, ada sih. Nanti kita coba putarkan. Kemudian saya ke Kakak Joy, selamat malam, yang ada di Bekasi. Request lagunya Ois Darli ya. Lagunya apa ya? Apanya dong katanya. Oke, salam buat Bang Ray, Kak Puja, Ibu Dinin, Bu Rista, Bu Merpati, Bu Ulan, Bu Eka, dan semua pendengar Pro 1. Mas Bams, selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 81 ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Satu lagi ada tadi siapa? Ada Mas Erik, selamat malam Mas Erik, yang lagi dalam perjalanan menuju ke Bekasi katanya, dari Cikarang. Oke, semoga selamat sampai di tujuan. Lagu yang dipilihkan malam hari ini punyanya Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Selamat malam yang lagi dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau ikutan gabung request lagu malam hari ini masih ditunggu sama Bams 0811-7972-7912. Kita ke Tebet ya pendengar. Ada Ibu Eka yang request lagunya Mungkinkah Ini Nasibku dari Rati Purwasih. Salamnya katanya untuk Ibu Dindin, Bu Saurin, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Rista, Bu Ria, Pak Farsudi, Pak Alex, Pak Bambang dan lain semuanya katanya. Mas Bams, makasih. Kok saya lihat di Facebook apa tuh? Bu Eka lihat di Facebook enggak dibalas. Kenapa tuh Facebook mana ya, Bu? kadang dibuka kadang enggak soalnya, Bu. Kemudian ada siapa nih, Bung Brandy, selamat malam. Through the Fire request lagunya, cakakan. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1, all crew bertugas malam hari ini. Spesialnya untuk Bogor Community, Ruang Rindu, Bang Ray, Teddy Naum, Han, siapa? Om Hadanudin, Hasanudin kali ya. Dan juga sekitarnya, Bogor adem, oi katanya. Oke, kita terima dulu telepon yang masuk malam hari ini, ada yang telepon ya. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu inspirasi.
0: Selamat malam. Request lagu apa Pak Hasanuddin malam hari ini?
1: Hah?
0: Bapak mau request lagu apa? Alhamdulillah sehat Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Mantap. Merdeka nih, merdeka, merdeka.
0: Pak ikut lomba apa jadi, siang hari? Ada lomba nggak? Ada lomba nggak?
1: Ada itu, belum rapi lagi pembagian nanti ya, lagi pada lomba karaoke, pada lomba.
0: Keren
1: yang
0: ada lomba karaoke.
1: Bikin drama apa itu? Ya kreasi macam-macam itu anak muda biarin. Saya kan cuma mantau-mantau aja.
0: Donatur biasanya kalau Pak Sanudin ya?
1: Ya, ada rezeki donatur gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ada rezeki kita buat bantu beliau.
0: Alhamdulillah. Soalnya tuh mau request lagu apa malam hari ini?
1: Saya pengen minta lagu Ikang Fauzi masuk nggak ya, Pahlawan Arena?
0: Coba saya cek dulu. Pahlawan Arena, aduh nggak punya nih.
1: Nggak ada ya. Ya sudah bangkitlah dari Nana Warisman.
0: Bangkit adanya Bangkit Indonesia.
1: Iya. Dari Neno Warisman.
0: Bukan. Neno Warisman saya punyanya siapa nih? Sebuah obsesi atau katakan cinta padaku. Mau yang mana?
1: Itu yang kedua.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Ada tadi yang menggol salah ngetik itu Bang Brandy, woi Bang Hasan udah bukan Bang Bahana sih.
0: Iya. Tadi
1: Bang
0: saya Brandy, itu.
1: Bu Dinda, sama Ibu Atin di Cipayung ya.
0: Oke.
1: Terus Nafia di Rangkas Bitung. Oh ya itu buat Ica di Bone. Oke, buat Bang Bang sama Bang Faiz yang ada di studio semuanya. Ada acara apa di halaman RRI tadi?
0: Upacara aja kalau di kantor kita mah karena di depannya kan istana, jadi pada kesana.
1: Kru-kru gitu bikin apa gitu biasa.
0: Oh, kita internal lomba biasa aja. Makasih ya Pak Hasanuddin ya, sehat selalu.
1: Oke,
0: ya.
1: Selamat
0: malam. Kita ke Jakarta Selatan ada Pak Roni. Selamat malam Pak Roni.
2: Selamat malam Mas Abam ya.
0: Betul Pak Roni. Dengan Bams.
2: Merdeka, Mas Bam.
0: Terima kasih. Merdeka. Request lagu apa Pak Roni?
2: Ya. Enggak ikut lomba remaja.
0: Ya, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Ita Purnamasari bisa enggak ya?
0: Ita Purnamasari bisa dong.
2: Biarkanlah.
0: Biarkanlah, boleh.
2: Iya. 81 kalau menurut saya sih semoga lebih maju deh Mas.
0: Siap.
2: Ekonominya bisa berkembang.
0: Amin.
2: Olahraganya bisa berprestasi.
0: Amin.
2: Pendidikannya nggak kalah saingnya dengan negara lain Mas.
0: Siap.
2: Terutama kalau apple to apple-nya dengan India dan Tiongkok, ya Indonesia harus cepat maju dong, Mas.
0: Amin. Siap.
2: Jangan bebas dengan negara kecil gitu ya, nggak padan. Albert Mas Bamnya,
0: amin.
2: Semangat selalu.
0: Sama-sama Pak Roni. Makasih Pak Roni ya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat.

Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Belum pada ngantuk kan dia? Bahkan mungkin masih ada yang dalam perjalanan, belum sampai rumah, masih dengerin Bam siaran. Mau cerita-cerita mengenai lagu yang Anda suka juga boleh ya. Sekalian juga mau mengucapkan atau memberikan harapan apa di usia 81 Republik Indonesia. Kalau saya sih harapannya yang pasti harapan banyak orang, semakin ke depan semakin lebih baik lagi untuk Indonesianya, manusia-manusia yang ada di dalamnya, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang diberikan sama pemerintah juga lebih baik lagi ya. Amin ya robbal alamin. Kita ke Bang Ray di Cibinong. Selamat malam Bang Ray, request lagunya Oasis. Saya pilihkan lagunya ya, Oasisnya ya Bang Ray, yang sesuai dengan yang ada di playlistnya kita. Kemudian saya ke Pak Kuat Kuswanto, selamat malam, yang ada di mana nih, Tangerang, Perumunjul. Request lagunya Leoni Arjan Bras, lagunya buat Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Bu Merpati, Bu Marani, Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Teh Dinda, Kak Puja, Bang Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Doni, Pak Ujang, Pak Ali, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Baik, kita ke Ciracas dulu nih, ada Bu Eti. Selamat malam Ibu Eti.
1: Selamat malam juga Mas Bam.
0: Malam Ibu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya betul.
1: Saya lagi asik denger, saya gak kemana-mana.
0: Siap Ibu, yang penting sehat-sehat ya.
1: Saya lagi denger RRI dari apa-apa. Tadi denger RRI 1 terus.
0: Oh gitu, terima kasih banyak Ibu. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu ini dari Pance, tersedia gak suara Pance?
0: Pance, coba saya cek ya, Pancenya yang apa nih? Pancenya kita punya yang pertama kali mau?
1: Ya itu ya, aku kesendiri, itu apa namanya? Saya punya kasetnya nih. Kucari jalan sendiri ya?
0: Kucari jalan sendiri.
1: Kucari jalan terbaik.
0: Oh jalan terbaik. Oke, nanti kalau nggak ada nanti
1: ada, saya ada coba, ya ada.
0: Nanti saya coba carikan ya Bu ya. Jalan terbaik ya.
1: Ku cari jalan terbaik.
0: Oke.
1: Ku coba untuk bertahan ya.
0: Nanti saya coba carikan ya Bu ya. Kalau nggak ada nanti.
1: Kalau nggak ada yang lagu lain lagi tapi suara Pance.
0: Boleh boleh. Mau buat siapa lagunya Ibu? Ada mau titip salam buat atau langsung
1: tadi
0: aja?
1: Bu Dindi, Bu Sauri, Bu Merpati, Bu Titi Dewi, buat Bu Tati Munawar, Bu Eka tadi terima kasih salamnya, Bu Anissa, Bu Analita, Cik Guria, Bu Rista Seregar, Bu Mujati. Yang apa namanya Kak Puja ya di Papua.
0: Ada lagi?
1: Iya Kak Puja ya Mas Bam ya.
0: Iya betul.
1: Sama Mama Ana Nisoro, Teteh Dinda, Pak Ali Topan, Pak Aris, Pak Susilo. Ya buat semua-semuanya Mas Bam.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Eti, sehat selalu ya. Ya
1: penggemar Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Siap. Makasih Ibu.
1: Selamat memori lewat lagu.
0: Siap. Makasih ya Bu.
1: Salam Mas Bram ya. Salam sehat selalu.
0: Sama-sama Ibu Eti.
1: Hati-hati pulang ke Ciracas Mas Bram.
0: Terima kasih Ibu. Selamat malam.
1: Di mana Mas Bram? Ciracasnya luas ya.
0: Iya betul.
1: Ke saya pas dekat Sekolah School.
0: Oke. Baik. Kapan-kapan kita ngobrol ini, ya Bu ya.
1: Ciracas baru dibangun.
0: Siap.
1: Tadi pagi rame banget anak-anak sekolah pacaran.
0: Iya betul ini. Kan hari ini ulang tahun kemerdekaan, jadi banyak yang pacaran.
1: Tadi kan gerak jalan ke Lubang Buaya yang separuh yang air school.
0: Siap.
1: Yang lain ada penaikan bendera apa namanya nih, ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sampai sore.
0: Baik Ibu. Ya, Ibu gitu, makasih ya Ibu Eti ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Rangkas Bitung. Selamat malam, Ibu Nafia.
2: Iya, selamat malam Kak Bang.
0: Selamat malam. Ibu atau kakak ini, masih kakak jangan-jangan?
2: Iya.
0: Mau request lagu apa tadi, malam hari ini?
2: Pengen Ada Band bisa nggak?
0: Ya?
2: Ada Band.
0: Ada Band, itu nggak masuk yang... Ada Band, jangan-jangan. Sebentar, coba Ada Band ya. Ada
2: yang itu,
0: band
2: apa, masih
0: itu masuknya tahun 2000-an. Kita mainnya di 80-90 malam hari ini.
2: Memang iya.
0: Tapi kecuali yang bisa. Seharusnya, yang seharusnya masuk tuh di 97.
2: Boleh itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Tapi Bilaka enggak bisa.
0: Yang mana?
2: Bilaka.
0: Bilaka itu masuknya 2000. Enggak masuk.
2: Iya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Ada mau titip salam Kakak Navia?
2: Boleh, buat tadi Bu siapa ya?
0: Ibu Eti.
2: Yang tadi barusan masuk ke BAM.
0: Ibu Eti, Kak Navia.
2: Oh iya, buat Ibu Eti.
0: Ada lagi.
2: Buat Kakak Re, Si Bino. Buat Tete Dinda. Sama juga di Bogor ya. Buat Kak Ayu yang di Maluku Tengah. Terus buat Pak Roni sama Pak Robi juga sama Bang Freddy. Segitu aja kali Kak Bang.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Terima kasih banyak Kak Bang.

Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Belum pada tidur kan ya, masih pada standby, mudah-mudahan ya, masih pada nemenin Bam siaran. Ibu Titi, selamat malam, request lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari I Sugianto. Geber-geber tadi sudah diputarkan. Salamnya untuk Ibu Dindin, Bu Saurin, Bu Anisal, Bu Eka, Kapuja, Bu Eti Rustam Paris, Bu Siti, Ciguria Buati, dan semuanya. Sekali merdeka tetap merdeka. Kakak Puja, selamat malam. Sekali merdeka juga tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara, katanya. Salam untuk Kak Joyce, wakili semuanya. Salam merdeka. Kak Bams, merdeka. Oke. Kak Eca Hamid, selamat malam di Bogor ya. Request lagunya Stuck on You. Please, aku ingin Mas Bams saja. Aku belum belajar lagu ini. Saya kasih lagu lainnya gak apa-apa ya, tapi nanti Lionel Richie-nya saya kasih yang lain kali ya, lagunya. Kemudian saya ke Ibu Sri Mungyati, request lagunya Telepon Rindu Nani Sugianto atau Beautiful Girl. Oke, nanti kita coba cari ya lagunya ya. Sebelum ke sana, tadi ada lagu yang di request sama Ibu Eti di Ciracas. Bu Eti, saya gak nemu pancenya, nanti saya coba minta ke MB-nya. Tapi mudah-mudahan mengobati ya Bams Pance Bams apa Bams Pondak ak. Ku cari jalan terbaik ya Bu Eti ya.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Terima kasih untuk yang masih standby dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, bahagia selalu, dan terus dengerin Pro 1 ya. Saya ke mana ini? Ada Ibu siapa ini? Ya nggak ada namanya, Ibu Tuti ya. Request lagunya Dina Mariana. Apa nih? Sekedar bertanya. Kirim salamnya untuk Dika, Ola, Raihan, dan Papa yang sedang di perjalanan kejebak macet katanya. Oh iya, kalau malam hari ini melintas di ruas dalam kota ya. Di mana sih? Jalan protokol depan istana apa lagi? Ini macet kayaknya. Kemudian saya ke Ibu Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Waalaikumsalam Mama Eis. Request lagunya Everything I Do It For You, Bryan Adams. Salamnya untuk semua pendengar RRI dimanapun berada katanya. Ibu Wulan, terima kasih, selamat malam. Ibu Chip, selamat malam. Terima kasih katanya Mas Bam sudah nyanyi. Sama-sama Ibu. Tuhan memberkati juga. Makasih sudah dengarkan terus sampai jam 24 nanti ya. Ibu Eti juga terima kasih banyak. Kakak Ece juga terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan insya Allah saya coba belajarin ya lagunya.

Selamat malam untuk yang masih standby, yang masih mendengarkan Bramsari siaran di Pro 1 RRI Jakarta. Saya kasih lagu penutup malam hari ini dari Bams untuk bunda-bunda yang masih mendengarkan dan masih memutar Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, buat tiap malam hari ini masih menikmati suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Jakarta. Ada kabar penting nih untuk Anda yang akan beranjak pulang nanti ya. KAI Komuter menambah perjalanan komuter lain Jabodetabek di seluruh lintas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang setelah masyarakat merayakan pesta rakyat. Catat waktunya. Perjalanan tambahan ini berlangsung sampai dini hari dan yang paling malam tercatat sampai pukul 00.32 waktu Indonesia Barat. Untuk lintas Bogor, kereta tambahan Bogor Jakarta Kota ini berangkatnya jam 23.16, sementara Jakarta Kota menuju ke arah Bogor 00.25. Kemudian lintas Cikarang juga ada nih mendapat tambahan perjalanan. Ada Bekasi Kampung Bandan itu jam 23.33. Kemudian Kampung Bandan menuju ke Bekasi 00.18. Dan yang paling malam Kampung Bandan Cikarang via Pasar Senen 00.32. Untuk Anda yang masih berada di pusat Jakarta, jangan buru-buru panik ya mencari kendaraan pulang. Manfaat

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Masih pada melek? Masih. Alhamdulillah ya. Pendengar Pro 1, kalau bicara soal perayaan kemerdekaan, satu kata yang rasanya paling sering kita dengar adalah merdeka. Nah, ini adalah ada cerita juga nih mengenai teriakan merdeka ini. Ternyata presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang kerap meneriakkan kata merdeka ya dalam berbagai kesempatan, ini punya cerita. Saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-81 di sekolah partai PDIP Lenteng Agung Jakarta, Ibu Mega ini menceritakan bahwa dirinya pernah bertanya kepada para pejuang kemerdekaan, kenapa sih dulu mereka sering sekali meneriakkan kata merdeka? Jawabannya berkaitan dengan tekad para pejuang saat itu. Bagi mereka, kemerdekaan adalah harga yang sangat mahal dan harus diperjuangkan dengan segenap pengorbanan gitu. Karena Indonesia sekarang sudah merdeka, menurut Ibu Mega, semangat ini harus terus dijaga. Dan ketika ada yang meneriakkan merdeka, maka jawabannya juga harus merdeka. Pesannya sebetulnya sederhana, tapi cukup mendalam. Merayakan 17 Agustus bukan hanya soal upacara, lomba, atau mungkin memasang bendera ya, tapi juga tentang mengingat kembali perjuangan para pendahulu dan bertanya nih kepada diri sendiri nih, sudah sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini?

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.

Pendengar, pernah gak sih lagi asik ngobrol sama seseorang tapi tiba-tiba suasananya jadi canggung atau lawan bicaranya seperti ingin segera mengakhiri obrolan? Bisa jadi, tanpa disadari nih, ada kebiasaan kecil yang kita lakukan dan ternyata bikin orang tuh kayaknya, aduh gak nyaman deh ngomong sama kamu gitu. Misalnya, terlalu sering memotong pembicaraan, sibuk melihat handphone saat orang lain sedang bicara, atau justru membuat semua topik pembicaraan kembali ke cerita tentang diri sendiri. Ingat, gak semuanya tuh tentang kamu, gak semuanya tuh tentang saya, dan saya. Padahal ya, ngobrol itu bukan cuma soal pintar bicara, tapi juga mau mendengarkan dan menghargai lawan bicara. Jadi kalau ingin obrolannya terasa lebih nyaman, coba deh, mulai dari hal yang sederhana. Dengarkan sampai selesai, beri respon yang nyambung, dan jangan lupa sesekali kasih kesempatan orang lain untuk bercerita. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang bukan isi obrolannya yang bikin orang betah, tapi bagaimana kita bisa membuat mereka ini merasa didengarkan. Kira-kira bisa nggak dilakukan? Sekalian mengingatkan nih pendengar, udah jam berapa nih? 23.47 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan karena setelah seharian beraktivitas 17-an, ingat, ada orang yang menunggu ada di rumah. Walaupun di rumah gak ada yang nungguin, tapi ada orang yang mengharapkan Anda selalu dalam kondisi yang baik. Jadi, jaga diri baik-baik ya, sampai di rumah.

0: 101 Jakarta.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta mengudara pada frekuensi 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Untuk Anda yang mungkin baru saja bangun tidur, semoga tidurnya enak ya semalam, karena mungkin kecapean abis 17-an ya. Dan hari ini harus kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Semangat semuanya. Dan yang baru bangun, jangan langsung bangun, jangan langsung bangkit berdiri dari tempat tidurnya. Sebentar, tahan dulu, duduk dulu dengan tenang ya. Habis itu baru deh kalau mau bergerak, silahkan bergerak. Takutnya nanti baru bangun langsung berdiri oleng, malah jatuh ya kan. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur ya pendengar Pro 1. Tapi untuk Anda yang sekarang sudah mulai berangkat dan siap-siap menuju KRL, saya ucapkan semangat. Hati-hati di jalan dan perhatikan langkahnya supaya gak cedera ya, gak keseleong, gak kesandung, sama dicek lagi barang bawaannya. Semoga gak ada yang ketinggalan ya pendengar Pro 1. Kadang-kadang kalau barang ketinggalan tuh bikin seharian suka mumet gitu. Boleh pagi ini yang udah mau cerita sama saya gimana tidurnya semalam, atau sekarang lagi bengang-bengong mungkin sambil dengerin Pro 1, silahkan ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Utahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani pagi Anda ya untuk menjalani aktivitas. Mengucapkan semangat juga untuk Anda yang sudah mulai beranjak dari rumah. Sudah mulai berangkat ya menuju ke halte Transjakarta terdekat atau mungkin ke halte stasiun gitu ya untuk kembali beraktivitas setelah kemarin libur yang lumayan panjang ya. Lumayan panjang sih kalau kata saya. Walaupun tanggal 17 ada yang ke kantor cuma upacara, tapi lumayan abis itu libur ya, gak kerja, asik juga gitu. Kemarin saya juga sempat jalan-jalan ke mall. Wow, mallnya anget. Saking banyak orangnya ya, semua pada liburannya ke mall. Tapi semoga hari ini capek-capeknya karena kelilingin mall, karena datang ke pasar rakyat, di Monas, atau mungkin ikutan lomba, sudah enakan lagi badannya, udah fit lagi, jadi sudah kembali beraktivitas. Dan saya akan mengantarkan Anda pendengar Pro 1 masuk dalam Mutiara Pagi. Sebelumnya kita bersama dengarkan dulu surat dari Ar-Rahman nomor 1 sampai 23.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Mendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi bersama dengan Farid Kurniawan dan Ustazah Dian. Tema hari ini adalah manajemen waktu. Selamat mendengarkan untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Ada Ustazah Dian Malinda LC Empar. Beliau ini adalah dari WAZIN ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, di bidang ekonomi dan kewirausahaan DPP WAZIN, sekaligus juga akademisi di UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
3: Alhamdulillah, ahlan wa sahlan.
2: Alhamdulillah, baik. Untuk Anda semuanya pendengar, nanti bisa ikut bertanya langsung ya ke Ustazah Dian Malinda di 0811 79 72 9 12. Tema kajian kita pagi hari ini adalah manajemen waktu antara produktivitas dan keberkahan. Sekali lagi, manajemen waktu antara produktivitas dan keberkahan. Nanti Anda bisa menyimak dulu ya materi atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Dian Malinda. Dan nanti kami tunggu gabung Anda di 0811 79 72 9 12. Silakan Ustazah.
3: Baik, terima kasih Kak Farid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudaw wa bushra lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu akwalana. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wahdah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi sahabat muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI Pro 1 Jakarta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang bersumpah demi waktu dalam banyak ayatnya, yang telah memberikan anugerah kepada kita nikmat yang paling sering dilupakan, namun paling menentukan nilai hidup kita, yaitu waktu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad SAW, Rasulullah, sosok teladan terbaik dalam memanfaatkan waktu secara produktif sekaligus penuh keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa ada orang yang sangat sibuk tapi merasa hampa, sementara ada orang yang aktivitasnya biasa saja namun dampaknya luar biasa? Jawabannya terletak pada dua kata, produktivitas dan keberkahan. Dalam perspektif Islam, waktu bukan sekedar dimensi linear yang berjalan dari pagi ke malam, melainkan entitas sakral yang mengandung nilai spiritual. Bahkan Allah sendiri bersumpah dengan waktu dalam berbagai bentuknya. Ini menunjukkan bahwa waktu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam kehidupan manusia. Mari kita renungkan tiga istilah waktu dalam Al-Quran dengan sama-sama membedah tiga terminologi besar yang sering kita baca dalam Al-Quran, terutama Quran Surah Al-Fajr, Quran Surah Al-Duha, dan Quran Surah Al-Asr. Pertama, Fajr. Dalam Quran Surah Al-Fajr, ayat pertama Allah berfirman, Wal-Fajr, artinya demi waktu Fajar. Secara terminologi, Fajar berarti membelah atau memancar. Dan secara filosofis, fajar adalah momen ketika cahaya membelah kegelapan. Dalam manajemen hidup, fajar mempresentasikan visi. Fajar adalah waktu di mana pikiran kita masih murni. Jika kita gagal mengelola waktu fajar, misalnya hanya dengan tidur atau tidur kembali setelah subuh, maka kita kehilangan momentum untuk membelah hambatan dalam hari tersebut. Fajar adalah awal cahaya setelah kegelapan, dan ia menjadi simbol permulaan, harapan, dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di awal waktunya. Fajar mengajarkan kita bahwa keberkahan sering kali hadir di awal waktu. Orang yang mampu mengawali harinya dengan kesadaran spiritual, sholat, zikir, tilawah, akan memiliki fondasi keberkahan untuk aktivitas sepanjang hari. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau ketika mengutus pasukan atau mengutus para niagawan untuk berniaga atau berjualan, beliau mengutusnya di awal waktu. Dan apa yang hasilnya? Hasilnya adalah mereka memberikan atau membawa hasil yang melimpah ruah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kedua, waktu duha. Waktu saat matahari mulai meninggi, yang menjadi simbol kebangkitan, optimisme, dan energi. Secara bahasa, duha berarti cahaya matahari yang mulai naik dan memanas. Ini adalah puncak produktivitas. Dalam Quran Surah Ad-Duha, Allah bersumpah dengan waktu ini dan sebagai bentuk penghiburan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hamba. Allah berfirman, "Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Waktu duha mengingatkan manusia bahwa ia berada di titik energi tertinggi. Duha melambangkan fase produktivitas duniawi untuk bekerja, berkarya, berkontribusi. Namun disinilah godaan burnout atau kelelahan mental biasanya muncul. Duha mengajarkan kita bahwa produktivitas harus dibasuh dengan sholat sunnah, sebuah jeda agar mesin keduniawian kita tidak rusak karena panas yang berlebihan. Islam mengajarkan kita agar waktu duha tidak hanya diisi dengan aktivitas duniawi saja, tapi juga dianjurkan dengan sholat duha. Agar produktivitas sejati selalu datang dengan integritas antara usaha dunia dan koneksi spiritual. Selanjutnya, waktu asar. Dalam Quran Surah Al-Asr, Allah bersumpah, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal ibadah soleh serta saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Bila kita bedah secara lafal atau secara terminologi, kata asar secara bahasa mengandung makna memeras atau menyaring, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Yusuf, inni arani a'siru khamran, yang kurang lebih artinya, sesungguhnya aku melihat diriku memeras dan menyaring anggur. Waktu asar menggambarkan fase di mana esensi kehidupan kita sedang diperas. Apakah menghasilkan kebaikan atau justru kerugian? Waktu asar adalah waktu di mana hari mulai habis. Allah menegaskan bahwa manusia akan merugi jika tidak memanfaatkan sisa perasan waktu ini untuk beriman, beramal soleh, dan saling memberi nasihat. Asar adalah pengingat akan deadline atau tenggat waktu kehidupan. Waktu bukan sekedar berlalu, tapi sedang memeras kualitas amal kita. Maka, produktivitas dalam perspektif Islam bukan hanya tentang banyaknya aktivitas, tapi sejauh mana aktivitas itu menghasilkan nilai yang diridai Allah. Para pendengar yang berbahagia, Jika kita rangkum, maka fajar adalah waktu kita membangun koneksi spiritual. Duha adalah waktu aktualisasi produktivitas. Dan asar adalah waktu evaluasi. Apakah hari ini kita untung atau rugi secara maknawi? Lalu bagaimana mengelola waktu ini dalam kehidupan kita yang serba modern? Disinilah konsep itinerary menjadi relevan. Dalam dunia pariwisata, itinerary adalah rencana perjalanan yang sistematis yang mengatur waktu, tujuan, dan aktivitas secara terstruktur. Namun, jika kita tarik lebih dalam ke dalam kehidupan, maka sejatinya setiap manusia sedang menjalani perjalanan hidup. Perjalanan hidup ini yang membutuhkan itinerary yang bukan hanya efisien tapi juga bernilai ibadah. Maka menyusun itinerary hidup dalam perspektif Islam berarti memadukan tiga dimensi. Dimensi teknis, spiritual, dan maknawi. Pertama, dimensi teknis. Kita perlu menyusun jadwal harian yang jelas. Kapan bekerja, belajar, beristirahat. Ini penting agar waktu tidak terbuang sia-sia. Namun teknis saja tidak cukup. Dengan demikian, itinerary hidup seorang muslim bukan hanya daftar kegiatan, tapi peta perjalanan menuju ridha Allah. Baik, demikian pengantar kajian pagi ini. Semoga membawa berkat dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Kami kembalikan ke Kak Farid di studio.
2: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah ya dalam kajian kita pagi hari ini. Kami tunggu gabung Anda pendengar di 08 11 79 72. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: 91.2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi kali ini masih bersama dengan Ustazah Dian Malinda LC Empar. Beliau ini adalah dari Wazin ya. Tema kita pagi hari ini adalah manajemen waktu antara produktivitas dan keberkahan. Silakan pendengar Anda ingin bertanya langsung ke Ustazah Dian, kami tunggu di 08 11 79 72 7912. Ustazah, langsung saja ya kita bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk. Ini ada dari Butari yang ada di Banten. Selamat pagi Butari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, bagaimanakah cara mudahnya kita bisa manage waktu dengan baik dan benar supaya pendidikan dan keberkahan di dunia ini bisa didapatkan, kemudian mengurangi waktu yang tidak perlu dan juga ada waktu istirahatnya juga begitu. Terima kasih Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik, karena saat kita bekerja sepanjang hari, kadang kita tidak merasakan ketenangan. Maka hal yang perlu kita pertanyakan, apakah keberkahan itu sudah kita munculkan? Maka penting untuk kita melihat bagaimana memulai dengan niat yang benar, lalu menjaga koneksi dengan Allah di sepanjang fase waktu. Misalnya kita mulai dengan fajar atau subuh, dengan melakukan ibadah, refleksi, dan perencanaan hari. Memasuki waktu duha, kita mulai melakukan aktivitas yang produktif, bekerja, belajar, dan berkarya. Dan di sela-sela waktu duha dan menuju zuhur, itu ada juga waktu baik untuk kita beristirahat sejenak untuk kembali menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hak tubuh kita untuk beristirahat, dan juga ibadah. Baik, demikian Kak, kami kembalikan ke Kak Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi Pak Dedi. Halo Pak Dedi yang ada di Jakarta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana caranya bagi waktu antara kerjaan kantor yang padat sama ibadah biar tetap berkah Ustazah?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Karena kadang kita mengartikan bahwa ibadah itu hanya duduk berzikir di musola saja. Tapi sejatinya Allah menanamkan ibadah kita dalam banyak bentuk. Allah memberikan keberkahan dalam ibadah kita, misalnya dengan bekerja. Secara tidak langsung, bekerja untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istri, dengan kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, itu adalah menjadi sebuah perjalanan spiritual. Maka kita lakukan aktivitas kita sebagaimana yang tadi sempat kami bilang. Kita mulai dengan niat yang benar bahwa apapun aktivitas kita, bekerja, sekolah, dan sebagainya, itu untuk lillahi ta'ala, untuk beribadah. Dengan ini kita akan menjaga koneksi dengan Allah, yaitu dengan tetap sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan bila tidak memungkinkan di awal waktu, bisa berjamaah di waktu yang masih ada. Misalnya tidak memungkinkan untuk jamaah di jam 12, misalnya lebih 15. Dan karena waktu istirahat di kantornya misalnya baru jam 12.30. Hal itu bisa dimanfaatkan misalnya dengan mengajak teman kantor yang lain untuk tetap berjamaah. Insya Allah hal-hal tersebut tidak mengurangi nilai dan esensi ibadah yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Farid.
0: Kemudian Ustazah ada dari Bu Andri. Selamat pagi untuk Bu Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah produktif itu selalu identik dengan banyak kerja atau ada ukuran keberkahan waktu dalam Islam, Ustazah?
1: Baik. Untuk produktivitas tadi, sebagaimana sempat kita analogikan, bisa jadi seseorang tersebut bekerja sepanjang hari tanpa jeda, full dengan aktivitas, meeting, dan segalanya. Tapi dia tidak merasakan ketenangan, malah merasakan kegelisahan, merasakan kegundahan. Jadi tidak bisa, bisa kita sampaikan bahwa produktivitas itu tidak selalu tentang seberapa banyaknya atau kuantitas pekerjaannya, tapi bagaimana kualitas pekerjaan yang dilakukan tersebut yang memberikan efek ketenangan, hati yang lapang, dan manfaat yang bahkan bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka, manajemen waktu dalam Islam bukan sekedar tentang time management, tapi barokah management. Demikian Kak Farid.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ini ada dari yang gak mau disebutkan namanya. Ustazah, kalau kita sibuk cari nafkah sampai capek sekali, apakah itu termasuk ibadah juga? Atau tetap harus ada waktu khusus untuk beribadah lagi?
1: Baik, terima kasih. Rasulullah SAW bahkan telah mengingatkan kita bahwa seorang laki-laki yang bekerja terutama untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu adalah ibadah baginya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa usaha yang kita lakukan di dunia ini akan sia-sia, tidak. Bahkan dalam sehelaan nafas kita ada insya Allah unsur-unsur ibadah di dalamnya. Bahkan hal terkecil seperti menyimak dan mendengarkan nasihat lalu mengamalkannya, insya Allah menjadi amal baik untuk yang memberikan wasilah kebaikan tersebut dan juga untuk yang mengamalkan, insya Allah.
0: Amin. Baik, berikutnya ada satu lagi Ustazah, ini dari Mbak Ira. Halo Mbak Ira, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, kalau kita masih sering menunda-nunda ibadah karena kerjaan, apakah itu termasuk menyia-nyiakan waktu Ustazah? Dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan itu?
1: Baik, terima kasih Kak Ira untuk pertanyaannya. Ya, kadang kita lupa bahwa waktu sejatinya adalah anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Bahkan satu detik yang lalu tidak bisa kita ulang kembali. Begitupun kita tidak bisa memprediksi 5 menit yang akan datang. Bahkan satu detik yang akan datang, kita tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Maka ketika kita menunda ibadah, sejatinya kita memberikan kerugian kepada diri kita sendiri. Kita memberikan ruang penyesalan terhadap diri kita sendiri. Kecuali bila hal tersebut memang berkaitan dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Karena ada sebuah petuah juga yang mengatakan bahwa hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain. Ketika kita bekerja misalnya, dan sudah ditetapkan bahwa waktu bekerja dari jam 8 hingga jam 12.30 misalnya, sedangkan waktu zuhur sudah masuk di jam 12.10 misalnya kan. Maka mau tidak mau, kita harus menunaikan kewajiban kita terhadap orang. Karena itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang. Dan penundaan dalam fase ini bukanlah penundaan karena kelalaian, tapi karena kewajiban. Namun misalnya, bila kita menunda sholat duhur kita dengan scrolling media sosial dan hal-hal lainnya yang sejatinya bisa ditunda setelah sholat, maka kita menyia-nyiakan waktu berharga kita. Baik, terima kasih Kak.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup.
1: Baik, sahabat pendengar yang dirahmati hati Allah, mari kita renungkan sejenak. Waktu yang kita miliki setiap hari sama, 24 jam. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita mengisinya. Apakah waktu itu hanya sekedar habis atau menjadi berkah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan produktivitas dalam karya dan penuh keberkahan dalam setiap langkah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, sahabat Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, dan kehilafan. Segala kebenaran dan kesempurnaan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang kurang atau sedikit keliru dari kefakiran seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Dian Malinda untuk kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang sudah disampaikan dalam kajian pagi hari ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang kita akan kembali lagi di Jakarta.

0: waktu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, baru saja tadi kita ikuti Mutiara Pagi ya di hari ini. Semoga mencerahkan hari Anda dan juga menemani perjalanan Anda menuju tempat aktivitas Anda, pendengar Pro 1. Dan nanti tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Buletin Pagi di Warta Berita Pro 1 Jakarta, yang juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Official ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas atau mungkin informasi cuaca di sekitar Anda dan ada peristiwa yang menarik, boleh pendengar Pro 1 ya, silahkan diupdate ke Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Perekonomian Jakarta pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,52% dan berkontribusi 16,32% terhadap perekonomian nasional.
3: Kita lembaga penyiaran publik, apa yang sudah kita berikan kepada negara, kepada Republik Indonesia. Jadi saya kira pesannya adalah bagaimana kita terus memiliki semangat yang sama. Itu yang paling penting.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan, sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Dalam momen perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Direktur Utama LPP RRI Henrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angsawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif, salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 5,52% dengan kontribusi 16,32% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Pramono juga menyatakan bahwa inflasi juga tetap terkendali pada 2,5%. Kinerja tersebut menjadi modal untuk mewujudkan target Jakarta masuk 50 besar kota global terbaik pada tahun 2030. Pramono menekankan pertumbuhan ekonomi tersebut harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan di kota Jakarta. Demikian dikatakan Pramono dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 17 Agustus 2026.
5: Jakarta sekarang ini relatif pertumbuhan ekonominya berjalan dengan baik, tumbuh 5,52%, inflasinya 2,5, kontribusi kepada GDP-nya 16,3%, dan inilah yang kemudian harus dijaga, dirawat, dan yang mengembirakan juga indeks pembangunan manusianya kita nomor 1 di seluruh Indonesia, yaitu 85,05.
4: Sementara itu, dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 600 ribu porsi kuliner gratis yang terdiri atas 400 ribu porsi makanan dan air mineral serta 200 ribu porsi minuman manis. Adapun dari 780 pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta yang ikut meramaikan pesta rakyat, 470 diantaranya merupakan penyedia makanan dan sisanya yakni 310 penyedia minuman. Selain itu, 420 pelaku usaha dari Kementerian UMKM juga turut serta sehingga total terdapat 1.200 pelaku usaha yang terlibat. Keterlibatan ratusan UMKM tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah, hangat, dan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat Jakarta.
1: Noviana Gebi, RRI Jakarta. Di momen perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Henrasmo, mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawakti untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat perjuangan para pendiri Republik Indonesia diharapkan terus menyala dalam setiap insan penyiaran di seluruh pelosok tanah air. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Henrasmo, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman parkir gedung RRI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Henrasmo, refleksi atas nilai-nilai historis merupakan pijakan utama bagi RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang independen dan terpercaya. Henrasmo menekankan pentingnya menjaga kesatuan visi dan nilai-nilai dasar perjuangan di tengah perubahan zaman.
3: Sudah pasti kalau kita merayakan upacara ini, kita terus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, para pahlawan, para proklamator, juga tentu pendiri RRI. Jadi memperjuangkan artinya itu kita, konteksnya adalah kita lembaga penyiar publik, apa yang sudah kita berikan kepada negara, kepada Republik Indonesia. Jadi saya kira pesannya adalah bagaimana kita terus memiliki semangat yang sama. Itu yang paling penting.
6: Lebih lanjut, Hendrasmo memberikan pesan khusus kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia agar senantiasa meningkatkan profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas harian. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkomitmen untuk terus menghadirkan konten siaran yang edukatif, informatif, dan memperkokoh persatuan bangsa di seluruh penjuru Nusantara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga RW 10 Cempaka Putih Barat antusias merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan pawai busana adat daerah. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
7: Warga RW 10 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan perlombaan. Rangkaian kegiatan diisi dengan pawai baju adat Nusantara, panjat pinang, lomba mewarnai, bazar, tenis meja, gaple, hingga karaoke. Ketua RW 10 Cempaka Putih Barat, Abdul Maheri, mengatakan sejumlah kegiatan telah dilaksanakan secara bertahap sejak pekan sebelumnya. Panjat pinang dan sejumlah perlombaan lainnya digelar untuk melibatkan warga dari berbagai usia. Menurut Abdul, antusiasme warga mengikuti rangkaian perayaan kemerdekaan cukup tinggi. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum bagi warga untuk berkumpul dan menikmati hiburan bersama setelah menjalani rutinitas sehari-hari.
8: Alhamdulillah luar biasa, termasuk datangnya sekarang ini. Ibu bisa lihat sendiri kondisinya bagaimana. Semalam tenis meja juga alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai ketua RW sangat mensupport, sangat mendukung karena ini adalah kegiatan sangat positif. Kegiatan sangat untuk momen setahun sekali biar warga itu lebih enjoy, lebih fresh, jangan mikirin duit mulu yang susah cari duitnya gitu ya.
7: Abdul berharap perayaan HUT RI di RW 10 dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Selain semakin meriah, kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi warga RW 10 khususnya dan masyarakat Cempaka Putih Barat secara umum. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, warga di RT 8 RW 6 Kedaung Kaliangke Jakarta Barat memeriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan lomba tradisional. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Suasana kemeriahan perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia begitu terasa di RT 8 RW 6 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 17 Agustus 2026. Sejak pagi, puluhan warga antusias mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan panitia. Berbagai perlombaan digelar mulai dari estafet menggunakan tepung, balap karung menggunakan helm, hingga lomba makan kerupuk. Salah satu perlombaan yang paling menarik perhatian yakni lomba bakiak yang diikuti secara berkelompok oleh para ibu. Lurah Kedaung Kaliangke, Gufri Fatani, yang hadir langsung di lokasi, mengapresiasi warga RT 8 RW 6 yang masih mempertahankan perlombaan tradisional dalam perayaan HUT kemerdekaan. Menurut Gufri, permainan tradisional seperti bakiak dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kembali permainan tersebut kepada anak-anak di tengah perkembangan zaman.
9: Alhamdulillah ya, di salah satu RT di RW 6, Kelurahan Kedaung Kaliangke, masih ada lomba-lomba tradisional, ya, di antaranya bakiak. Mudah-mudahan tahun depan semua tradisional, contohnya enggrang, ya, bakiak, kemudian apa tuh yang itu cuma tuh dempra apa sih?
10: Oh iya, yang pakai kaki itu ya, oke. Okay.
9: Nah, diselipin dah. Artinya permainan orang tua kita dulu masih dikenal oleh anak-anak kita yang sekarang.
10: Oke. Okay. Melihat antusiasnya gimana Pak Lura?
9: Bagus ya. Saya keliling ke RT-RT di RW 6 hari ini, kemudian di RW yang lain juga. Terutama di RT 8 RW 6 ini antusiasnya sangat baik dari warganya, dari anak-anaknya, dan tentunya panitianya dari anak-anak muda semua.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara RT 8 RW 6, Muhammad Sibel, mengatakan seluruh rangkaian perlombaan telah dimulai sejak pagi dan
11: berjalan dengan baik sesuai persiapan yang dilakukan panitia. Menurut Sibel, antusias warga pada perayaan HUT RI tahun ini terasa lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu upaya panitia untuk meningkatkan kemeriahan yakni dengan menghadirkan sejumlah perlombaan tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat.
12: Biasanya untuk tahun ini mungkin lebih meriah ya, mungkin ya, karena emang kita sebagai panitia itu melakukan rombak
13: secara total gitu ya. Oke. Okay.
12: Terutama itu kayak lomba batiak, lomba yang lebih khususnya tuh lebih ke kelompok.
13: Okay. Untuk ibu-ibu. Kebersamaan begitu ya.
12: Iya, intinya gitu ya.
11: Bang, adapun Sibel mengatakan lomba batiak sengaja dipilih karena permainan tersebut kini sudah tidak banyak dilakukan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, permainan batiak tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan tradisi budaya sekaligus memperkuat kebersamaan dan kekompakan antar warga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Antusiasme masyarakat terlihat dalam pembagian kaos pada gelaran Pesta Rakyat di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Setio Agung melaporkan.
14: Pembagian kaos menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pesta Rakyat dalam perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas. Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrian yang terbentuk sejak pagi hari. Petugas Satpol PP turut membantu pengaturan dan pengamanan antrian untuk memastikan proses pembagian kaos berlangsung tertib. Setelah menerima kaos, warga diberikan stempel tangan sebagai tanda telah mengambilnya. Salah seorang pengunjung gelaran Pesta Rakyat di Monas, Sudarmini, datang dari Tanjung Priuk. Ia mengaku mengantri sejak pukul 8 pagi. Ia sengaja datang ke Monas untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Dari tanggal 8, kita mau ikut merayakan partisipasi dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-81.
14: Bagi sebagian warga, kaos yang dibagikan tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan Pesta Rakyat, melainkan juga menjadi kenang-kenangan setelah mengikuti perayaan HUT kemerdekaan di Monas. Hal ini disampaikan Sodikin, warga Cengkareng yang rela mengantri untuk mendapatkan kaos.
16: Ya, untuk kenang-kenangan aja bahwa kita datang ke sini. Dari anak aja ngasih tahu di IG.
14: Sementara itu, Muhammad Salim, masyarakat asal Cinere, menilai bahwa perayaan HUT kemerdekaan tahun ini berlangsung dengan lebih meriah.
17: Kayaknya untuk tahun-tahun ini kayak agak beda, lebih meriah. Saya puter aja, puter. Saya lihat apa namanya permainan meriah lah. Kebetulan saya bawa anak juga kan, jadi bisa main. Cuman memang agak apa namanya, kita perlu antri juga ngambil tiketnya itu untuk main di permainan banyak nih, ada main inian, boom, ada ini gitu. Pokoknya meriah, sukses apa namanya, seneng lah gitu.
14: Antusiasme warga dalam mengikuti pembagian kaos menjadi salah satu gambaran semarak perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Monas. Bagi masyarakat, kehadiran di Pesta Rakyat menjadi kesempatan untuk merayakan kemerdekaan sekaligus membawa pulang kenang-kenangan dari momen spesial tersebut. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Andini Amelia, dan Intan Sayyidah melaporkan.
1: Sebanyak 1.200 tenan UMKM meramaikan gelaran Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
18: Pesta Rakyat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026. Acara ini turut menghadirkan 1.200 tenan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari jumlah tersebut, 62 tenan diantaranya berada di area selatan Monas dan merupakan UMKM binaan Kementerian UMKM. Produk UMKM tersebut terdiri dari makanan dan minuman yang dibagikan secara gratis untuk masyarakat. Sebelum pembagian makanan, dilakukan pengecekan dan monitoring terlebih dahulu oleh petugas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat dalam kondisi yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Untuk berpartisipasi dalam gelaran Pesta Rakyat ini, pelaku UMKM melakukan berbagai persiapan. Seperti yang disampaikan oleh pemilik Sate Taichan Dechan BSD, Diki, yang merupakan

0: oleh partisipan lainnya, yakni Opan yang merupakan pemilik steak Sultan 99 Depok.
1: Hari ini ada dua season, yang pertama untuk jam 11.30 300 porsi, yang kedua 200 porsi.
0: Di samping itu, penanggung jawab tenan UMKM Zona Selatan Pesta Rakyat di Monas, Wandi, menyebut bahwa antusiasme masyarakat juga turut menjadi perhatian pihak panitia. Ia menyebut bahwa sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan guna menjaga keamanan dan menghindari potensi kericuhan di lokasi.
2: Nah, kalau antisipasi sih Mbak, kita tuh ada tim crew support. Kedua juga ada dari tim crowd management juga, dibantu sama aparat, ada polisi sama tentara juga. Kayak tadi tuh Mbak ada kerusuhan dikit pas antri merchandise kaos, mereka langsung sigap ngamanin. Begitu juga nanti kalau makanan.
0: Pesta Rakyat Monas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Masyarakat yang hadir pun turut menikmati beragam pilihan makanan dan minuman yang tersedia di lokasi. Demikian, Penta Maidita, Intan Saidah, dan Andini Amelia melaporkan.
3: Semangat mereka dari tepi pesisir, puluhan anak kelas jurnalis cilik gelar upacara HUT RI ke-81 di kolam retensi Cilincing. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Di bawah sengatan terik matahari, pesisir Jakarta, suara mungil namun mantap terdengar memandu jalannya upacara bendera. Dia adalah Zia, siswi kelas jurnalis cilik angkatan 9 yang dipercaya menjadi Master of Ceremony atau MC pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kolang, Retensi Cilincing, Jakarta Utara. Meski sebelumnya telah mengikuti upacara di sekolah masing-masing, rasa lelah dan cuaca panas tak sedikit pun menyurutkan langkah Zia bersama lebih dari 50 anak-anak pesisir lainnya. Terdiri dari jurnalis cilik lintas angkatan hingga para alumni, mereka berkumpul dengan penuh sukacita untuk mengibarkan sang saka merah putih di lingkungan tempat mereka tumbuh.
5: Sebagai MC di acara ulang tahun Indonesia yang ke-81
6: tahun. Dia senang enggak sih upacara panas-panas begini?
5: Nah, aku senang sih, Kak.
6: Mm-mm. Tapi sebelumnya upacara di rumah dulu ya, di sekolah dulu tadi ya.
5: Harapan aku bisa jadi lebih baik aja sih, Kak.
6: Bisa lebih baik lah, jadi perhatiin ya anak pesisir ya oleh pemerintah. Terima kasih, Zia.
4: Bagi Zia dan teman-temannya, upacara di tepi kolam retensi ini bukan sekedar rutinitas seremonial, melainkan panggung harapan. Terik matahari justru menjadi saksi bisu betapa besarnya kecintaan anak-anak pesisir terhadap tanah airnya. Di balik senyum dan tawa riang mereka terselip doa sederhana dari anak-anak pesisir Cilincing. Dia berharap momentum kemerdekaan ini bisa membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat di kawasan pesisir agar kelak mendapat perhatian lebih baik lagi dari pemerintah. Dari pinggiran Jakarta, anak-anak ini belajar menyuarakan mimpi, menjaga asa, dan membuktikan bahwa semangat nasionalisme akan selalu menyala dimanapun mereka berada. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, uji coba para motor di Stadion Maulana Yusuf menjadi langkah awal mengenalkan potensi wisata udara dan destinasi baru di Kota Serang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
7: Uji coba para motor digelar di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru, termasuk kawasan wisata Gunung Kedur. Ketua FK Pokdarwis Kota Serang Nasrullah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi upaya memperkenalkan destinasi dan atraksi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Serang.
8: Oke, uji coba para motor hari ini rencana adalah pertama memperingati hari HUT RI ke-81 sekaligus kita mencanangkan mengenalkan bahwa ada destinasi wisata Gunung Kedur di wilayah Kota Serang.
7: Menurutnya, para motor berpeluang menjadi atraksi wisata udara yang menarik. Namun, pengembangannya masih membutuhkan kajian terkait keselamatan, kelayakan lokal.

0: lokasi serta aspek teknis dan lingkungan. Sejumlah lokasi juga masih dijajaki sehingga pusat kegiatan para motor belum ditetapkan. Uji coba tersebut lebih diarahkan untuk mengenalkan potensi wisata kepada masyarakat sekaligus memperkuat promosi Gunung Gedor sebagai destinasi yang tengah dikembangkan. Pengembangan wisata akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah, komunitas, dan pihak terkait. Nasrullah berharap pengembangan wisata tersebut dapat memperluas pilihan destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa wisata. Ia juga berharap atraksi para motor dapat mendukung pariwisata Kota Serang yang lebih beragam, aman, dan berkelanjutan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Bupati Lebak mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Jelia Winarti.
2: Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan. Pemerintah daerah dinilai perlu memetakan dan mengembangkan lahan tidur menjadi lahan produktif khususnya untuk tanaman pangan seperti padi. Selain meningkatkan produksi, pengembangan lahan juga dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung sektor pertanian agar semakin maju dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan.
3: Nah, saya rasa pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan ini sangat strategis bila kita laksanakan di Lebak. Masih banyak lahan-lahan yang belum dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
2: Di sisi lain, keberadaan rice milling unit atau RMU dapat dimaksimalkan untuk membantu petani mengolah gabah menjadi beras. Dengan penguatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran, beras asal Lebak berpotensi menjadi produk unggulan daerah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut menghadirkan inovasi agar potensi pertanian tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut ketahanan ekonomi Jakarta terus menunjukkan kinerja positif. Dalam momen perayaan HUT Republik Indonesia ke-81, Direktur Utama LPPR RRI Hendrasmo mengimbau seluruh angkasawan dan angkasawati untuk memperkuat komitmen pelayanan publik. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta pagi ini mendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga hari Selasa Anda menyenangkan ya. Sudah cukup liburnya kemarin ya. Kita lanjut bekerja lagi mendengar Pro 1. Tapi mungkin ada beberapa informasi yang bisa membuat Anda semakin semangat bekerja gitu ya. Atau mungkin bisa jadi antisipasi untuk melakukan kegiatan di luar kantor gitu ya. Untuk Anda yang ada kegiatan banyak aktivitas outdoor, informasi ini pasti sangat berguna untuk Anda. Karena saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan BMKG Pusat untuk informasi cuaca di hari ini. Selamat pagi, Prakirawan Habib Nur Rahman. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi, Prakirawan Habib.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terdengar dengan jelas ya suara saya ya?
1: Baik.
0: Sudah oke, okay. Baik. Bagaimana untuk informasi cuaca di hari ini, Prakirawan Habib? Silakan.
1: Baik, untuk cuaca pantauan pagi hari ini, secara umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hujan ringan masih terpantau di sebagian wilayah laut di Kepulauan Seribu hingga di sebagian wilayah pesisir utara di Bekasi. Lalu kami prediksikan juga pada pagi, siang hingga sore, secara umum cuaca lebih didominasi cerah berawan-berawan. Adanya hujan ringan secara lokal masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada sore dan malam hari. Untuk suhu udara di hari ini diperkirakan antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan di antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari timur tenggara kecepatan 5 hingga 35 km per jam.
0: Baik, bagaimana untuk informasi jalur penyeberangan?
1: Untuk jalur penyeberangan, di jalur penyeberangan Jawa hingga Sumatera masih kategori aman 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga penyeberangan di Jawa, Bali maupun Bali, Nusa Tenggara. Yang patut diwaspadai adalah di Samudra Hindia Selatan, di Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, maupun Samudra Hindia Selatan di Sumatera.
0: Dan jalur penerbangan seperti apa di hari ini?
1: Untuk jalur penerbangan, awan kumulus tinggi, awan bawah kumulus maupun kumulonimbus menyebabkan sedikit guncangan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Sumatera bagian utara, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau, dan juga di Kalimantan bagian barat utara, begitu juga di sebagian wilayah Papua bagian utara dan Papua Barat.
0: Baik, adakah himbauan untuk pendengar Pro 1 dan masyarakat Jakarta lainnya? Silakan.
1: Himbauan kepada masyarakat untuk yang beraktivitas di hari ini, tetap waspada, cuaca terik masih dapat kita jumpai di sepanjang hari ini. Begitu juga hujan secara lokal masih dapat terjadi umumnya di wilayah Bogor sekitarnya. Dan juga selalu update informasi BMKG resmi di bmkg.co.id maupun di akun sosial media kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Habib, selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1, itu dia informasi cuaca dari BMKG Pusat untuk RRI Pro 1 Jakarta di Jakarta pagi ini. Kita lanjutkan kembali ya, Jakarta pagi ini tentunya saya akan menemani Anda dengan informasi terkini dan juga lagu yang enak ya, menemani perjalanan Anda menuju ke kantor atau ada aktivitas lainnya nih di tanggal 18 Agustus 2026. Kalau Anda pendengar mau menginformasikan situasi lalu lintas yang saat ini sedang Anda alami ya, atau mungkin informasi cuaca di tempat Anda, atau ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh pendengar Pro 1, silakan kita bantu pendengar Pro 1 lainnya yang sedang ada di jalan ya, atau mau update-update nih bagaimana keadaan KRL saat ini, silakan 0811 7972 7912.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman mendorong Badan Pengelola Aset Hasil Rampasan Tindak Pidana dibentuk secara independen. Ia menegaskan pengelolaan aset harus terpisah dari aparat penegak hukum. Politisi fraksi Partai Demokrat tersebut menilai kewenangan mencari, menyita, dan mengelola aset harus dipisahkan. Menurutnya langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan regulasi yang disusun dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat harus dapat menciptakan sinergi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat.
1: Undang-undang ini jadi, kita berharap semua yang berkaitan dengan aset kesatuan-kesatuan masyarakat adat itu bisa terlindungi. Baik tanahnya, kemudian soal wilayahnya, budayanya, sumber daya, alamnya. Karena kan selama ini muncul ketika ada benturan antara kepentingan pembangunan, khususnya pengekonomi yang mengelola sumber daya alam, tapi kemudian di daerah itu yang mau dikembangkan itu termasuk wilayah adat. Nah ini yang kita tidak mau.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati menegaskan, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus jadi pondasi utama di Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendorong adanya jaminan penghasilan layak, perlindungan sosial, dan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Legislator fraksi PKS ini menyoroti kepastian pembayaran tunjangan profesi guru serta akses pendidikan profesi guru bagi pendidik yang belum bersertifikat. Menurutnya, kesejahteraan guru yang berkeadilan akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Buturi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
4: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
3: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
4: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
3: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
4: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
5: Jangan takut mencoba hal baru.
3: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
6: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
7: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
8: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
9: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
10: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
11: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
6: Obrolan hangat dan sharing opini.
12: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
13: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
14: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
15: Kamu ya.
6: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Jakarta Pagi Ini, pendengar Pro 1, bersama saya Roli Hutahayan, yang akan menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Semoga hari ini sudah terkena jalanan yang lancar ya, pendengar Pro 1. Amin, saya doakan. Atau justru hari ini baru ada yang mau balik liburan ya, ambil cuti. Ini saya mau update dulu nih terkait dengan kemeriahan Pesta Rakyat kemarin. Ternyata ini banyak stasiun yang akhirnya mendapatkan penumpukan penumpang ya. Dan diketahui juga kalau kemarin ini stasiun Juanda cukup padat ya, karena banyak sekali warga dan masyarakat yang kelelahan gitu setelah Pesta Rakyat. Kemarin ini sejumlah pengunjung HUT ke-81 RI di Monas, Jakarta Pusat memilih untuk beristirahat di hall stasiun Juanda. Berdasarkan dengan pantauan, sekitar di pukul 21.30 ini pengunjung padat ya, pendengar Pro 1. Tidak hanya di stasiun Juanda, tapi semalam di halte Transjakarta juga cukup padat gitu ya. Tapi kayaknya belum ada tenaga untuk pulang, akhirnya memilih untuk beristirahat dulu sebelum pulang ya di stasiun Juanda. Apakah Anda semalam menjadi salah satu warga yang juga ikutan kena dampaknya ya, karena ramai sekali. Kemarin tuh saya sempat mampir ke salah satu mall di Jakarta, naik Transjakarta gitu ya. Kebetulan depan kantor ada halte Transjakarta kan. Ya udah deh, mampir dulu deh ke mall gitu, karena mau pulang ke rumah, jalanan rumah saya ditutup tuh kanan kiri ya. Mau pakai jalur utara, selatan, tenggara, barat, timur, ditutup semua karena lomba. Jadi daripada saya puyeng sama ojek untuk cari jalan pulang, akhirnya saya ke mall dulu ah ya. Udah gitu mallnya juga anget, pendengar Pro 1, karena banyak banget orang di mall kemarin ya. Dan akhirnya menuju ke mall juga naik Transjakarta, karena mau naik ojek gak ada yang angkut saya kemarin tuh. Itu pun di halte Transjakarta. Wow. Panjang sekali antriannya ya. Antrian keluarnya jauh lebih panjang gitu. Dan antrian masuknya agak sedikit ini sih, padat aja. Cuman saya tuh masih suka bingung ya sama orang-orang yang kita tuh lagi ngantri tapi didorong-dorong mulu gitu. Kayak aku bisa apa kalau di depan aku tuh belum jalan, mau didorong kayak gimana juga kan gak bisa masuk ya gitu. Kayak takut banget ketinggalan busnya gitu. Atau saya yang kurang tough ya untuk naik transportasi umum. Dan kemarin padat banget, sepadat itu ya. Ya tapi untuk 8 rupiah ya kita jabanin aja lah. Jadi ya gimana nih pendengar Pro 1 ya. Kemarin juga teman-teman magang nyampe ke kantor udah lusuh gitu mukanya, karena antrinya panjang sekali di halte-halte di sekitaran Monas dan sekitarnya ya. Kalau Anda juga kemarin punya experience antri yang panjang gitu ya, atau mau cerita-cerita seputar lomba 17-an, boleh, gak apa-apa, sini, dikeluhkan sama Roli ya. Kita cerita-cerita, karena sampai malam daerah Sudirman, Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia tuh macetnya lumayan padat ya, karena banyak aktivitas di sekitarnya. Baiklah, boleh lah cerita-cerita ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912. Tapi kalau kemarin lumayan padat, bagaimana ya kalau untuk informasi lalu lintas di hari ini? Saya tersambung dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
2: Selamat pagi rekan Ruli dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, merdeka Kompol Heri, selamat 17-an.
2: Ya, merdeka, merdeka, merdeka, jaya selalu Indonesiaku.
1: Komal Heri, bagaimana nih untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Ruli. Dapat kami laporkan kepada peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, langsung dari RTMC di Telaga Polda Metro Jaya. Pada pagi hari ini, Selasa 18 Agustus ya, tentunya sebelum kita mulai honor, kami ingatkan bagi Anda yang sudah berjalan menuju ke jalan protokol utama, hari ini ganjil genap tentunya bernopol genap dan berlaku dari mulai pukul 6 hingga pukul 10.00. Pantauan yang pertama, kita menuju ke arah tol, yaitu di sekitar tol dalam kota. Saat ini dari KM1.300 telah dibuka kontraflow, cukup padat di simpang Cawang, untuk itu diurai dengan kontraflow di KM1.300 hingga keluar di 8.100. Keluar pertemuan ke arah Polda agak sedikit perlambatan karena pertemuan dari lajur kiri, yaitu arteri, agak sedikit meningkat volume kendaraan. Kemudian untuk Anda yang menuju ke arah turunan di Semanggi Bawah menuju ke arah Sudirman Tamrin, terpantau padat mengalir ya, sudah mulai padat terutama di sekitar pertemuan ke arah Ben Hill, di mana pasar Ben Hill saat ini masih ada kegiatan lajur kiri, turun naik penumpang maupun juga para berbelanja yang kelihatannya cukup meriah pada pagi hari ini. Berhati-hati, banyak penyeberang jalan di sana. Kemudian memasuki Tamrin hingga ke arah Merdeka Barat secara umum ramai lancar. Sudah ada petugas dari kepolisian terutama Satgatur maupun tim Uren Mandala. Patrian Tegal Parang juga perlambatan sedikit karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Informasi kecelakaan yang terjadi di sekitar Janger, Jakarta Tangerang, yaitu Karawaci KM22.800 arah Tomang. Kendaraan box yang terposok tadi dini hari, saat ini sudah diangkat ya, yang masuk ke parit di lajur kiri dan dibawa ke Lakalantas wilayah Tangerang dan ditangani oleh Lakalantas Tangerang. Cuaca saat ini masih sedikit berawan. Demikian.
1: Baik, di sosial media ini ramai sekali ya Kompol Heri, adanya informasi ya, aksi penyampaian pendapat di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Apakah betul akan ada aksi penyampaian pendapat dan bagaimana jika ia terkait dengan rekayasa lalu lintasnya?
2: Ya, tentunya sekali lagi tidak ada penutupan secara masif ya. Jadi sifatnya situasional di lapangan, mudah-mudahan tidak menimbulkan kepadatan. Memang betul, nanti ada penyampaian pendapat di sana sekitar pada pukul 10 hingga menjelang siang. Dan tentunya bagi para pendengar Pro 1 agar hindari kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, terutama yang menuju ke arah protokol, baik di sekitar Sudirman, Tamrin, Bundaran HI. Dan diperkirakan juga di sekitar Pengadilan Jakarta Selatan, ini juga ada penyampaian pendapat pada pukul 13.00, dan juga di Barka Mabes Polri sekira pada pukul 7.15 lagi nanti ya. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT. Kegiatan rutin kelihatannya aksi damai pada pukul 6 hingga selesai pukul 10, tidak mengganggu, sifatnya tertib ya, damai, hanya 10 orang saja, baik ke arah Ambasador maupun Mega Kuningan, secara umum tidak terganggu, cukup ramai namun lancar, demikian.
1: Baik, bagaimana untuk informasi jalur protokol di hari ini, silakan.
2: Ya, kawasan protokol terutama Merdeka Barat maupun Istana Veteran 1, Veteran 2 menuju ke arah baik Istana maupun juga ke arah Pasar Baru dan juga Istiklal secara umum ramai namun lancar dan hanya tersendat atau tertahan di traffic light Harmoni yang akan menuju ke arah Pos Harmoni atau di belakang ke arah Pecenongan. Di kedua arahnya cukup meriah sekali. Kemudian untuk Merdeka Selatan masih lancar, terutama arah Gambir maupun ke arah Budi Kemuliaan. Hati-hati, masih banyak proyek MRT di sana. Demikian.
1: Baik, imbauan yang terakhir Kompol Heri untuk pendengar Pro 1 di pagi hari ini, silakan.
2: Iya, kepada para pendengar Pro 1 tentunya tidak usah panik ataupun tetap biasa saja karena aksi penyampaian pendapat ada hal biasa, namun diutarakan atau disampaikan dengan tertib tentunya, tidak merusak fasilitas umum atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kepadatan, kemacetan, tentunya akan mengganggu masyarakat lain yang akan beraktivitas. Sekali lagi, silakan menyampaikan pendapat Anda dengan tertib, damai, dan tentunya tetap mengedepankan ketertiban umum. Dan pastikan Anda selalu taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Dan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas, Kompol Heri. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan Ruli.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jikustik dia harus tahu. Ah, menemani kita di pagi hari ini ya, pendengar Pro 1. Semangat dong, semangat ya. Tepat di pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, Anda masih bergabung dalam Jakarta pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, bagaimana nih di perjalanan? Apakah sejauh ini sudah nyampe kantor? Lancar-lancar aja atau justru sekarang baru selesai olahraga nih ya? Biasanya ada yang jogging, ada yang lari nih di GBK ya, terus mandi baru berangkat ke kantor. Wah, seger banget nih yang udah olahraga. Jangan lupa olahraga ya pendengar Pro 1. Sesibuk-sibuknya Anda, ya masa gak bisa olahraga, bercanda. Bisa lah jogging-jogging gitu ya, jalan-jalan kaki dikit gitu. Sekarang kan juga lagi tren ya, 40 plus-plus tuh umurnya udah olahraga yang membangun kekuatan massa otot gitu. Nggak harus jadi atlet angkat beban 100 kilo, nggak usah, 2 kilo aja dulu gitu ya, supaya ototnya kejaga. Dan nanti kalau udah semakin lanjut usia tetap kuat gitu, mau naik turun tangga ya, masih bisa gendong cucu ya. Selamat berolahraga untuk Anda ya pendengar Pro 1. Dan saya masih akan menemani Anda tepat di pukul 7 nanti. Kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral setelah lagu yang satu ini.